0: Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya. Kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Maaf, Bu. Ada bawa tas belanjaannya ke?
2: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
1: Bu, maaf Bu ya. Ini udah ada keterangannya, Bu. Himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
2: Ya Allah, Mak. Jadi solusinya macam mana, Bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
1: Kalau macam yang segitu, Bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan. Bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang, Bu.
2: Oh gitu?
1: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih Ibu gratis lah nih.
2: Alhamdulillah. Yolah, harus lah, Bang. Terima kasih lah, Bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke, Bang?
1: Betul tuh, Bu.
3: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Eh, mana Pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya Pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah Pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya Bu ya, makasih Bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus Pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

nanti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek nih terima gaji Abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

0: sama dijinjin, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu aja. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libo. Pengen gak abang nih bangun siang?
0: Iya abang dia. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Au gak ya? Au lah. Abang minum kopi lo ya.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, pilih lagi.
1: Betul.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika tiga kali salam kita tidak mendapatkan

Rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak.
1: Oh.
0: Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Disilakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Wid, saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: 的信箱啊。
1: Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa dan kesehatan kita.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

0: apa jak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang. Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.

0: Kesalnya ke aku sama si Doni ni.
1: Ngapa lagi? Utang kopi, nak balikkan payung atau nyolek gorengan kau?
0: Kau tahulah Doni tu suka nak rengkau. Ha, tadi ngeyel bilang gorengan tempe lebih enak dari bakwan.
1: Ya Allah, masalah gitu ya bah. Kukira masalah besar.
0: Ini masalah prinsip di. Prinsip.
1: Bro, coba gak pahamkan persatuan dan kesatuan yang benar. Negara kita ni kaya dengan ragam tradisi, budaya dan agama. Tapi bukan untuk jadi pemicu perpecahan, justru malah menjadi keindahan. Gitu gak dengan perbedaan yang ada di diri kita dengan orang lain? Bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami dan dihormati. Kalau ada perbedaan pendapat atau apapun, janganlah mudah ngamuk. Rugi. Apalagi hanya soal bakwan dan tempe. Mereka jahat tak ada berkelahi. Ikhlas yang sama-sama dalam kuali.
0: Iya gak ya? Berarti kalau ada orang beli tempe, aku hargai je ya?
1: Oh, gitu. Toleransi. Yang penting, jangan ajak kau makan gorengan. Tak ajak aku. Itu sih masalah besar tu.
0: Woi, bakwan aku tu woi.
1: Haa, kan mulai lagi kau ni.
2: Mbok Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Hai hai Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Bu Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Bu Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Bu Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Bu Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluh lantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Bapak, Ibu, warga Kampung Cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
2: Alah, Pak RT ni, nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
1: Bukan susah dengan bapak ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan mesti dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
2: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
1: Betul.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis sekali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kena dengan awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sidik tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: lama tak nampak. Mana ya kau ni?
1: Biasalah. Pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini ni. Tak ada lawan.
2: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.
3: Mbok Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.

0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain saprah dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Guys, weekend kita nyantai yuk sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
2: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
3: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
1: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
3: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
4: Cok-cok, betul gak ya?
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang. Salam sejahtera dan salam budaya untuk Bu Abang semuanya pagi ini. Siang ini yang Bu Abang ya. Ya agak masih rasa macam pagi ya nak. Karena kondisi cuaca kita yang hujan telen ni kan. Nah, jadi siang pun masih terasa macam pagi. Masih ada hawa-hawa sejuknya ya nak. Bu Abang yang bersama perempuan di mana pun berada siang hari ini, Bu Abang dengan saya Ibeng hingga sore nanti. Beragam acarakan kita adakan untuk mengawankan Bu Abang di edisi kita Sabtu hari ini 9 Mei 2026. Dan Bu Abang, saat ini kita di segmen Berjajak UMKM ya, di teras UMKM Bu Abang boleh yang nak gabung, yang pengen menyampaikan apa jak mungkin jajaannya ya, baik itu barang, satu produk yang mungkin Bu Abang buat seorang ataupun mungkin Bu Abang resellernya atau seperti apa, yang pasti bisa dijajakan melalui perompat yang Bu Abang, ataupun mungkin jasa Bu Abang bergerak di bidang jasa, mungkin pertukangan, jasa tata rias, jasa masak, dan banyak lagi kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang masuk dalam kategori UMKM, usaha kecil, usaha mikro kecil menengah, dan itu merupakan pondasi ekonomi Indonesia, bahkan lebih dari 60% Bu Abang ya, dan juga penyumbang tenaga kerja itu lebih dari 90% ya. Jadi luar biasa sekali dunia UMKM ya, karena itu tadi enak Bu Abang, UMKM yang saat ini memang terus digalakkan serta jumlah pelaku usaha khususnya UMKM di Indonesia itu bahkan sudah mencapai angka yang luar biasa sekali. Pokoknya banyak lah ya. Baiklah Bu Abang, Bu Abang nanti bisa gabung dengan kita di line telepon 0561571571 atau di WhatsApp 0811570943. Bisa telepon, WA-nya, bisa juga SMS ya. SMS ada, Bang Beng saya buat kopo ini boleh, atau saya punya produk ini ya, kirim banyak chatnya ya. Wah Bang, tetap bersama perempuan suara budaya Kalimantan Barat.

0: tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang di Kalimantan Barat ya, Pontianak ya. Ini masih berlangsung sampai dengan besok ya. Di mana ada Kalbar Food Festival Bu Abang di halaman parkiran ayam di Begambol. Nah, yang mana Bu Abang dari kegiatan ini itu memang penguat merupakan salah satu dalam hal penguatan UMKM yang berbasis kalipan lokal dalam sapaan Katolistiwa 2026 di Ayan Mega Mall. Nah, Bu Abang Gubernur menyebutkan bahwasanya UMKM itu harus terus didorong untuk naik kelas melalui inovasi produk, peningkatan kualitas sertifikasi, penguatan branding, serta pemanfaatan teknologi digital. Itu pula untuk sektor pariwisatanya itu harus dikelola secara lebih profesional, terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, kemudian Bu Abang di Kalimantan Barat saat ini itu tengah menunjukkan performa ekonomi yang menjanjikan. Kalau data dari BPS Februari 2026 lalu itu kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat khususnya wisatawan mancanegara itu mencapai 10.299 orang, melonjak 20.27% dibanding dengan bulan sebelumnya. Dan angka ini jadi suntikan semangat bagi pemerintah untuk terus membenahi sektor pariwisata. Kemudian selain itu juga sapaan Katolistiwa 2026 itu menghadirkan berbagai langkah konkret Bu Abang, mulai dari pojok UMKM dan di situ memberikan layanan pendampingan ekspor, terus ada sertifikasi halal hingga penerbitan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha. Kemudian selain itu juga pelestarian budaya dengan meluncurkan desain baru tenun ikat sintang yang diharapkan itu meningkatkan nilai tambah ekonomi produk kriya lokal, hingga pengembangan bakat melalui kompetensi barista sebagai wadah kreativitas generasi muda dalam industri kopi kompetitif.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atong tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atong tuh baru cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama. Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

Memang saat ini kita akan kumandangkan dulu azan zuhur di menit ke-43 jam 11 masa waktu zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah solat zuhur.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: Bambang makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya kali.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjungpura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Kalau sekarang fungsinya itu tadi masih mempunyai fungsi religius, masih mempunyai fungsi sosial, mempunyai fungsi politik, mempunyai fungsi wisata. Tapi yang terakhir itu fungsi pertahanan sudah tidak ada. Kalau dulu itu kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku.
2: Oh, tidak bosan lah tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang udah keluar-keluar, ada yang ketayan.
3: Oh, mamak ni berapa ikon dah menyucu. Di sini kan mamak melahir. Mamak melahir tak pernah ke rumah sakit, melahir kampung hijau. Ini anak-anak ni.

Rumah Betang atau Rumah Panjang adalah rumah adat masyarakat Dayak. Rumah Betang memiliki banyak fungsi bagi masyarakat adat Dayak, mulai sebagai fungsi sosial, ekonomi, politik, hingga religi.

0: Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Dusun Nek Bindang, Desa Balai Belungai, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, ada rumah betang yang berdiri sejak tahun 1938 atau 84 tahun lalu. Rumah betang ini diberi nama Rumah Betang Nek Bindang dengan jumlah warga yang ada di dalamnya 9 kepala keluarga. Tokoh masyarakat adat Dayak Kabupaten Sanggau, Yanto Laung, mengatakan rumah betang Nek Bindang memiliki nilai sejarah karena selain masih menjaga keasliannya, rumah betang ini juga masih berfungsi dengan baik dan terjaga meski telah dilakukan perbaikan selama 4 kali.
1: Cara membangunnya, dulu keberadaan rumah betang kan memang sebagai sebuah kebutuhan untuk hidup bersama ya. Nah, maka masyarakat yang pindahan dari daerah lain, mereka berkumpul bersama membangun sebuah rumah betang. Lalu kemudian setelah ini proses pembangunannya itu secara bergotong royong. Tapi juga kalau kita melihat ada kayu-kayu yang begitu besar dari rumah betang itu dan dibawa dari jauh, kalau secara logika dengan tidak adanya alat-alat yang ini, alat-alat yang mumpuni itu, maka hanya mengandalkan tenaga. Tapi kalau kita lihat tenaga, pertama dari rute itu kan dari gunung bawa ke ini, bawa ke bawah. Cukup jauh itu, sekitar berapa kilometer ya? Sekitar 7 atau 8 kilometer. Lalu kemudian kayunya panjang sekali. Diameternya itu kan bisa sampai 20 diameter. Lalu panjangnya itu bisa sampai 20 sampai 25 meter. Itu kayu bulat ya. Nah, kayu ulin lah gitu. Lalu kemudian rutenya kan hutan lebat. Maka secara logika agak sulit ini menalarnya. Bagaimana cara orang membawanya? Tapi orang-orang di sana beritahu bahwa dulu yang membawanya itu, membawa kayu ulin itu adalah orang-orang yang mempunyai sebuah kemampuan khusus. Dan itu membawanya pada malam hari. Dan tidak boleh kelihatan orang. Sehingga kayu yang beratus-ratus batang itu bisa dikumpulkan dengan hanya dengan beberapa orang yang punya kemampuan khusus itu. Itu histori dari pembangunan.
0: Rumah betang Nek Bindang yang jaraknya sekitar 10 km dari pusat kecamatan Tayan masih memiliki fungsi sosial dan budaya serta religi. Adapun fungsi yang saat ini tidak lagi optimal adalah fungsi rumah betang sebagai pertahanan karena kondisi yang ada telah merubah fungsi tersebut seperti pesatnya pembangunan dan tidak adanya lagi upaya mempertahankan daerah kekuasaan dengan cara perang antar suku.
1: Kalau dulu tuh kan awal-awalnya itu juga sebagai fungsi pertahanan. Dulu kan masih ada perang antar suku. Kenapa rumah betang itu dibangun tinggi sekali sampai 2 meter lebih? Karena itu dibangun ini panjang ujung tombak. Dulu kan orang perang tuh pakai tombak, pakai parang. Makanya kalau tinggi itu kan berarti dia kalau orang nombak itu enggak nyampe kayak gitu. Itu punya fungsi pertahanan dulu. Makanya itu dibangun tinggi. Jadi punya fungsi pertahanan dari serangan musuh waktu masih perang suku. Kemudian jadi dari ini apa fungsi pertahanan dari binatang buas. Dulu masih hutan, masih apa rimba, itu kan banyak sekali binatang-binatang buasnya. Dan itu dibangun tinggi itu supaya ular atau binatang-binatang buas yang lain enggak sampai bisa naik ke atas.

0: Dan untuk mengetahui lebih jauh apa saja kegiatan masyarakat Dayak di rumah betang Nek Bindang, berikut penjelasan dua orang warga yang menghuni rumah betang tersebut kepada tim liputan RRI Pontianak.
1: Pak Bari, jadi mau nanya kalau misalkan keseharian di sini apa, Pak? Kalau bisa diceritakan.
2: Oh, kalau zaman dulunya beladang itu ngarit, cari-cari barang-barang yang ke hutan yang bisa untuk kita nampung itulah kehidupan. Kalau zaman dulu.
1: Kalau sekarang?
2: Sekarang udah mulai ada perkembang sedikit. Kalau yang bikin perkebun sawit, tapi pertani itu enggak ditinggalkan beladang tuh.
1: Beladang daya
2: pernah. Karet, ladang enggak ditinggalkan. Ketiganya tuh sawit, perbadi.
1: Bapak enggak bosan tinggal di sini?
2: Oh, enggak bosan lah, tempat tinggal kita sendiri. Mau kemana lagi kita lari? Cuma anak aja yang udah keluar-keluar, ada yang ketayan. Sekarang dulunya anak bapak kabur semua. Sekarang udah kumpul lagi ke sini.
1: Oh, dulu bapak pernah sempat keluar di sini, dari sini sempat?
2: Enggak pernah, anak yang pernah.
1: Untuk ngisi kegiatan hari-hari bapak apa pas di sini sekarang?
2: Di sini itu macam-macam lah, yang penting bisa jadi uang.
1: Oh gitu. Ada kerajinan-kerajinan tangan enggak?
2: Itu tergantung. Kerajinan tangan tuh masing-masing kan. Kerajinan tangan, kalau macam bapak ini sih dah pensiun lah.
1: Udah pensiun.
2: Enggak kerja apa-apa lagi.
1: Dari kecil di sini, Pak?
2: Nah, saya lahir di sini.
1: Oh, lahir di sini. Tahun ya. Lahir tuh ya?
2: 52 lahirnya.
1: Tahun 1952 lahir di sini. Zaman itu gimana, Pak, kondisi di sini?
2: Zaman itu susah. Karena jalan-jalan ke luar pun belum ada. Cari makan tuh susah.
1: Jadi bertani itu berburu, Pak?
2: Nah, berburu dulunya. Sekarang tidak. Binatang pun tidak ada lagi. Kalau zaman-zaman bapak, nenek, kakek kemarin tuh...
1: Ada habis?
2: Habis lari.
1: Bapak bisa ceritakan sedikit nggak zaman ini dulu ya, rumah sebelum dibangun? Mungkin Bapak tahu.
2: Nih, rumah nih zaman bapak bangunnya, awal pendirinya nih. Bapak-bapak semua nih yang mendirinya. Ada yang ganti rumah kakek. Saya nih turunan saya rumah kakek yang ditunggu saya.
1: Pak, kalau zaman dulu dapatkan kayu-kayunya atau siapa dari mana, Pak?
2: Di sini, daerah sini ya, barang ini kan masih hutan rimba semua. Tempat-tempat binatang yang anuk tuh masih di sini, tempat rusa apa, babi apa masih mudah carinya daerah sini.
1: Tidak jauh.
2: Ambil apa ya? Memang di kampung sini ya ambil bahan-bahan nih. Tidak daerah luar.
1: Nama siapa, Mak?
3: Sami.
1: Pak Sami. Ngisi kegiatan hari-hari di sini apa, Mak?
3: Ini buat tikar, buat terigai.
1: Terigai itu apa, Mak?
3: Keranjang tuh, Bah, macam terigai. Buat atung.
1: Buatnya dari mana tuh anunya?
3: Bahan-bahan. Oh, buat ini udah ngambil ke hutan nih, cari ke hutan.
1: Cari ke hutan? Terus nanti dijualnya?
3: Oh, kalau mau mereka beli dijual, kalau enggak beli untuk sendiri.
1: Berapa nih kalau bisa Mak jual?
3: Oh, kalau yang besar-besar gini sih 250 Mak mau jualnya.
1: Oh, 250. Mak, terus kalau buat ini susah enggak?
3: Enggak susah.
1: Gimana Mama buatnya?
3: Mama udah biasa. Wah, Mama yang ke tanah itu apa Mama bikinnya? Tahu cara buat gini ah.
1: Oh, dianyam. Dianyam. Terus?
3: Dianyam. Udah dianyam tuh dilipik. Dilipik, disisip.
1: Sisip.
3: Terus jadi.
1: Oh, terus jadi gitu. Ya?
3: Enggak ada. Cepat.
1: Satu ini berapa lama buat?
3: Wah, Mama bikinnya kah? Sore ini bikin, besok hari bah jadi.
1: Jadi, enggak dijemur dulu.
3: Dijemur dulu ke panas, baru dibikin.
1: Oke. Terus kalau selain buat ini apa, Mak? Masak kan?
3: Masak, muan cucu.
1: Nyuci,
3: ngambil kayu ke hutan.
1: Kalau ada acara-acara gimana?
3: Kalau ada acara-acara, oh bantu. Pergi bantu. Masak apa, bikin segala barang tuh. Tolong mereka.
1: Kalau dulu gimana? Dulu waktu sama kayak gitu Mak di sini.
3: Sama gitu. Oh, Mama ini berapa ekor udah menyucu di sini kan Mama melahir.
1: Oh, berarti lahir di sini. lahir di sini.
3: Mama melahir tidak pernah ke rumah sakit, mikir kampung nih ya. Ini anak-anak nih.
1: Selain masak apa lagi yang dibuat di sini?
3: Mengecut tadi. Ke hutan, nebas, bikin ladang.
1: Ke hutan enggak takut enggak?
3: Enggak. Bikin ladang, bikin sawah. Ngarit, mama ini masih bisa ngarit.
1: Masih bisa ngarit?
3: Masih bisa, mama ngarit. Karena muan cucu.
1: Ngerjakan di sawah, apa yang dibuat mama?
3: Nanam padi.
1: Nanam padi?
3: Dan tanam di getam. Di getam di pirik. Di pirik dijemur, di mesin. Mama dulu bah numbuk, ngisar. Kan masih, dulu kan enggak ada mesin. Ngisar, numbuk, mama dulu. Nampik padi.
1: Sekolah ada anak-anak sekarang?
3: Sudah sekolah selesai, mana ya? SMA 2.
1: Berapa anak, Mak?
3: 4.
1: Anak

0: Pendengar, menjaga tradisi dan adat budaya dengan menghuni rumah betang yang lokasinya identik dengan daerah pedalaman bukan perkara mudah. Di tengah kemajuan zaman dan pesatnya pembangunan, komitmen masyarakat adat Dayak tentu menjadi cerminan. Bagaimana kemudian upaya membangun daerah tidak meninggalkan aspek tradisi yang bernilai tinggi di masa yang akan datang. Demikian dokumenter produksi RRI Pontianak.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Okey, lanjut buat abang kita ke info berikutnya buat abang. Kita ke Kota Singkawang. Nah, setelah menyelesaikan ujian madrasah pada Senin 4 Mei 2026, siswa kelas 9 MTS Singkawang itu menggelar serangkaian kegiatan positif itu sebagai bentuk ekspresi kebersamaan sekaliguslah kepedulian terhadap lingkungan dan literasi. Nah, kegiatan pertama Mbak Abang itu diawali dengan penulisan pesan dan tanda tangan pada baliho yang disediakan oleh pihak madrasah, dan aksi itu Mbak Abang jadi alternatif kreatif untuk menghindari tradisi coret-coret seragam yang kerap dilakukan setelah ujian. Nah, melalui baliho itu Mbak Abang, para siswa menuangkan pesan dan harapan mereka selama menempuh pendidikan madrasah. Selain itu, siswa pun melakukan aksi penanaman pohon di lingkungan madrasah, dan kegiatan itu jadi simbol kepedulian terhadap lingkungan sekaligus implementasi nilai teknologi yang diajarkan di madrasah. Dan pohon-pohonnya yang ditanam itu diharapkan menjadi kenang-kenangan yang bermanfaat dan tumbuh bersama waktu. Dan tak cuma itu, Abang, para siswa pun ini turut memberikan sumbangan buku layak baca untuk menambah koleksi perpustakaan madrasah. Donasi itu jadi wujud nyata untuk kontribusi siswa dalam mengingatkan semangat literasi dari lingkungan madrasah. Nah, kemudian Bu Abang, Kepala MTSN Singkawang Rahmi Nur Azdi yang menyebutkan apresiasi atas inisiatif siswa bersama guru yang memilih kegiatan positif dan edukatif dalam menutup masa depan siswa. Ini diharapkan kegiatan ini bisa menanamkan karakter kepada seluruh siswa untuk terbiasa melakukan hal-hal yang positif dimanapun mereka berada, dan kegiatan itu pun diharapkan bisa jadi tradisi bagi angkatan berikutnya. Namun Abang, salah satu siswa pun menyebutkan di mana rasa senang dan bahagia setelah berhasil menyelesaikan masa belajar, sehingga ingin melakukan sesuatu yang bermakna di akhir masa belajar, dan menyampaikan bahwa kegiatan itu memberikan kesan yang begitu mendalam.

di pedalaman Kalimantan Barat tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung, tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Lanjut wabang kita ke informasi berikutnya, masih dari laman kita di rri.co.id. Bu Abang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak ini melaksanakan kegiatan BIMTEK Keamanan Pangan untuk kader keamanan pangan di SMPN 1 Mempawaile, Kabupaten Mempawa pada 5 Mei lalu. Bu Abang, ini merupakan kegiatan pelaksanaan program sekolah dengan pemberdayaan keamanan pangan tahun 2026 dengan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif komunitas sekolah untuk mewujudkan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi anak sekolah. Namun Abang, Kepala BB POM Dr. Handa Haryani, APT, menerangkan bahwa para kader keamanan pangan sekolah itu diberikan pembekalan informasi tentang kebijakan keamanan pangan di sekolah serta peran kader PJAS dalam mendukung intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah. Nah, kemudian Bu Abang, tim BB POM di Pontianak pun memperkaya pemahaman peserta itu melalui materi nutrisi seimbang untuk SDM unggul serta 5 kunci keamanan pangan untuk mengolah dan memilih pangan. Selain itu, peserta pun mendapatkan edukasi tentang implementasi keamanan pangan di kantin sekolah dan keamanan pangan pada program makan bergizi gratis sebagai upaya untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang sehat dan aman bagi siswa. Nah, di mana pangan yang aman, bermutu, dan bergizi itu merupakan sumber pangan ideal untuk anak sekolah sekaligus mendukung terbentuknya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2025. Nah, kemudian Bu Abang, dalam BIMTEK ini BB POM di Pontianak berharap terbangun peran aktif seluruh komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di lingkungan sekolah, kemudian sinergi serta kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan pemerintah itu diharapkan untuk terus diperkuat untuk bersama-sama mewujudkan budaya keamanan pangan sekolah yang berkelanjutan di Kabupaten Mempawah.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tahu Kembok Abang, ternyata menentukan siapa yang tergolong miskin itu bukan cuma soal tidak punya uang, tapi ada 4 alat ukur utama yang sering digunakan. Yang pertama, garis kemiskinan versi BPS. BPS menghitung berapa rupiah minimal yang Mbok Abang butuhkan setiap bulan untuk sekedar makan kenyang dan punya tempat tinggal layak. Kalau pengeluarannya di bawah angka itu, berarti seseorang berada di bawah garis ini. Kedua, Headcount Index atau HCI, atau gampangnya, hitung kepala. Ini adalah angka persentase. Nah, dari seluruh warga negara kita, berapa persen sih jumlah orang yang nasibnya masih di bawah garis kemiskinan tadi? Yang ketiga, Poverty Gap Index. Ini bukan cuma soal siapa yang miskin, tapi seberapa jauh mereka tertinggal. Ibarat jurang, alat ukur ini menghitung seberapa dalam mereka terperosok di batas garis kemiskinan. Semakin lebar celah pengeluarannya, semakin berat tugas pemerintah untuk menolongnya. Nah, yang keempat, Multidimension Poverty Index atau MPI. Alat ukur ini adalah alat ukur yang paling modern. Karena miskin itu tidak cuma soal dompet kosong. Alat ukur ini juga melihat sisi lainnya, seperti apakah anak-anak mereka bersekolah, apakah mereka sehat, dan apakah rumah mereka layak dihuni. Dengan data-data akurat ini, bantuan dari pemerintah atau lembaga dunia tidak akan salah alamat. Jadi, mengukur kemiskinan itu bukan untuk memberikan label, tapi buat membuktikan tidak ada satupun orang yang tertinggal di belakang.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa nyampai, bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu, tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan gak mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontiana. Masyarakat di Ulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua, mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat, besok udah nyampe. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat, besok juga udah nyampe. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Maka sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuman bawa semen aja, saya enggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuman dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk 2 periuk dah. Kita kan ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja Pak.

0: Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang gak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya gak deras, itu gak kuat. Selisihnya gak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita gak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 drum udah berapa, Pak? Bapak kali kan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak, ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih, belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak, kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi udah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, D8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau dia nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah terlanjur lah, Pak, menjalani di bidang inilah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita enggak sama-sama enggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di Kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, Dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kok nyampe ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau milih tu 2 hari 2 malam. Kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah. Katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Pada trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Oh, tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu. Nah, kalau udah bisa milih tu baru panggil lagi. Nah gitu. Pernah karyawan tu nak bukan di Kuala Hulu tu. Tu karyawan sekarang kan banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayo kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Hulu kan hanya ikan ya. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Itu nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring, piring semua. Kalau bahan plastik, plastik semua tidak boleh ditimpak. Nanti kalau ditimpakkan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah tu harus jaga di belakang dua orang. Jangan sampai nanti segala speed di atas, rumah pas segala di bawah kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekolah anting ni, tu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala tu, bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap, tiga orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekolah anting penjana ni lah. Mereka pakai speed. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Jadi cari kelengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa barang pula. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah Hulu itu tergantung permintaan dari Hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat. Menebo kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali ke ni awak tu?
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokannya tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokannya tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam pengecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kena tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang serba naik, kemana lagi nak jari? Hemat energi, amanlah kau cik.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak? Nah,
2: 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Nah, per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncullah Pasar Hongkong?
2: Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua.
1: Ada.
2: Pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh, sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam bertokol itu kan nggak boleh. Sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang
2: paling tua, paling lama jualan.
1: Apa nih, waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Ada yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita tuh agak kurang, hanya saya sendiri di sini,
1: gitu.
2: Yang lain tuh Cina semua. Nah, Cina semua ini, itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa tuh kira-kira Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan di sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo kalau mitiau.
1: Tahun berapa tuh?
2: Tahun 78-79 tuh. Biasa 100 kilo kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10
2: kilo. Dulu kan ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak.
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada.
1: Ada mitiau.
2: Mitiau ada, tetap itu, mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ah, ini dia, ini tempatnya. Ini tempatnya bubur Aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget hari ini. Ya.

0: Dah dapat habis.
1: Habis ya. Parkir juga ramai ya.
0: Ramai semua.
1: Mantap banget.
2: Ini buat teman-teman nih yang nggak sempat pulang Singkawang nih, ke Singkawang nih. Ini bubur aloy.
1: Yuk kita cobain dulu nih bubur aloy nih.
2: Mantap.
0: Mantap.
3: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hong Kong Singkawang memang cukup menjanjikan, apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hong Kong. Harapannya, bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
4: Ya, kalau cerita Pasar Hong Kong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hong Kong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini. Dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya. Dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan Pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini, jangan sampai hilang ya Pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown, Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh Pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita Pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih Pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, Pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau masa bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan, ya satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya. Jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara ruko-rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panas tuh, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa. Kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
3: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, Pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.
5: Mbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga. Mbok Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba!

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai, hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Bagaimana? Masih mau menyanyi lagi?
1: Mau.
0: Oke. Masih bisa tertib dan sopan?
1: Bisa.
0: Oke, ayo kembali kita menyanyi. Sudah siap semuanya?

94,3 MHz Program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat, jam 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Saya di bawah bank kita di segmen Bergaya. Jangan nak banyak gaya. Maksudnya banyak gaya itu bukan tak boleh bergaya. Boleh bergaya. Apakah lagi kalau kita tu bergaya? Kalau soal gaya ni kan banyak. Nak bisa gaya jalan, gaya bicara kan, ataupun mungkin gaya berpakaian. Nah, buat abang, kalau masalah tren-tren pakaian ni kan dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan. Setiap lebar selalu ada tren baju baru ya. Selalu ada tren warna dan model yang biasanya itu digandungi masyarakat kita. Ya, mudahlah dekat-dekat lebar, dekat-dekat hari raya mencari dengan baju model ini, warna ini ya. Elam buat abang, sebenarnya potensi kain kita, kain tradisional lah di Indonesia ni banyak sekali ya, tak? Apalagi lagi sekarang udah banyak para desainer-desainer muda yang menyematkan kain-kain tradisional pada desain-desainnya sehingga menambah kesan mahal dan juga keren ya. Nah, jadi buat abang, seperti halnya baru-baru ini yang dilakukan salah seorang desainer ya di Kalimantan Barat, dari mana dia memadukan wastra enak kain tradisional untuk setiap desain-desainnya ya, baik desain baju untuk acara formal ataupun mungkin juga acara-acara santai, bahkan juga desain untuk anak-anak muda ya.

0: Dari mana buat abang?
1: Kalau ada senior muda Kalimantan Barat, di mana? Di info terbaru dari laman kita di nhri.co.id ya. Nah, ada kain dengan motif coa insang. Ini kain sulam ya. Ini ada Tiana Afifaya. Ini seorang desainer muda asal Kalimantan Barat yang menghadirkan inovasi terbarunya di dunia fashion dengan koleksi kain dan juga benua busana bernuansa budaya lokal. Nah, di mana Mbak Abang dia itu memperkenalkan koleksi terbarunya dengan motif coa insang yang dipadukan dengan teknik sulam. Kemudian dia pun aktif sebagai founder sekaligus desainer brand bergaya Bita dalam pameran sepahan Katulistiwa 2026. Nah, dia itu menampilkan berbagai jenis kain khas Kalimantan Barat, mulai dari tenun sintang, tenun ikat daya sintang, hingga kain bermotif coa insang dan tenun sambas. Nah, dia menyebutkan bahwa proses pengerjaan motif itu relatif cepat. Dalam sehari, satu motif itu sudah bisa diselesaikan. Dan dari sisi penjualan, yaitu mengalami perkembangan, peningkatan permintaan, dan itu dipengaruhi konsistensi dengan menghadirkan koleksi baru dari setiap tahun ataupun beberapa bulan sekali. Ya, ditambah lagi ini menyematkan unsur kain tradisional ataupun juga motif-motif yang ada di Kalimantan Barat nih ke dalam desainnya. Ya, ini luar biasa. Ini mau bergaya ya. Mau kita bergaya dengan baju-baju yang tidak cuma kita pakai gitu aja, tapi dalam baju tersebut tersimpan filosofi-filosofi keren ya dari nenek datuk kita ya. Karena apa? Ya, karena ada warisan kriya Indonesia. Nah, seperti halnya tenun tadi itu, kan ada motif-motif tertentu, motif-motif yang memang itu lahir dari kehidupan masyarakat adat kita. Bu Abang, kita lanjutkan kebersamaan kita untuk kawankan Bu Abang dengan lagu-lagu berikutnya.
2: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Prompat FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingke yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama Kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
1: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan padi baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh ya musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan baru-baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
0: Pekan Gawai Dayak, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Dayak sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Dayak. Pada tahun ini, Tuan Puma adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanayan.
1: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, dongeng-dongeng Dayak zaman dahulu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan. Ikan sungai, karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai, kan air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar, bukan laut. Yang kita gelar saat ini yang paling ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
0: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicola Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
2: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai daya itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu, karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
0: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Dayak. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
3: Pekan Gawai Dayak ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu. Pesta padi. Jadi gawai Dayak ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini. Iya. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
4: Iya.
3: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup terutama alam ya dan gawai ini, karena gawai sebagai pestanya, kemudian padi itu kan hasil dari alam yang diberikan oleh Jubata atau Tuhan atau sang pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara Talino atau manusia sama Jubata atau Tuhan.
0: Pekan Gawai Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

0: Maaf bu, ada bawa tas belanjaannya ke?
1: Apa maksud abang nih? Nggak ke biasanya disediakan kantong plastik langsung dari swalayan nih? Berani-berani ya buka swalayan tak ada kantong.
0: Bu, maaf bu ya. Ini udah ada keterangannya bu, himbauan dari pemerintah awal tahun. Jadi seluruh pelaku usaha tuh nggak boleh menyediakan kantong plastik lagi.
1: Ya Allah mak, jadi solusinya macam mana bang? Saya ini tak ada tahu dan tak ada bawa tas belanja dari rumah.
0: Kalau macam yang sem gitu bu, kami tuh ada nyediakan kantong belanja ramah lingkungan, bahannya pun kain. Serta itu tuh dapat digunakan berulang-ulang bu.
1: Oh gitu.
0: Karena masih tahap sosialisasi, saya kasih ibu gratis lah nih.
1: Alhamdulillah, iyalah harus lah bang. Terima kasih lah bang ya. Saya akan dukung program pemerintah. Dan saya akan beri tahu nih emak-emak lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli lingkungan? Kalau bukan sekarang, bila lagi memulainya? Tak ke bang?
0: Betul tuh bu.
2: Ayo kurangi penggunaan kantong plastik. Gunakan tas belanja ramah lingkungan.
3: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Paceri Nanas. Paceri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
4: Sore-sore kayak gini, mana perlu lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.
5: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: bank. Kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Ah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.
3: Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mbok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bapak, Ibu, warga Kampung Cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
2: Alah, Pak RT ni, nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
1: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
2: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
1: Betul.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babang. Selamat sore, jumpa kita kembali di Pro Lada. Untuk request lagu-lagu daerah kesayangan buat Abang, sila di line telepon kita di 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570093. Tapi sabar dulu, Mamang, karena saat ini udah masuk waktunya asal. Kita akan kumandangkan dulu azan asal, supaya tanda masuk waktu asal untuk sore ini. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Bro Rada, kita akan lanjutkan di ba'da asar. Allahu

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Ya, Mbak Abang, lanjut kita di Pro Lada. Ada siapa di line telepon kita 056-157-1571. Terus di telepon WhatsApp 0811570-00943. Halo, Pro Lada, siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Di Barat Keladi, Bang.
3: Dengan siapa? Sebutkan.
4: Apa di kabar, Bang?
3: Dengan siapa dulu nih? Halo.
4: Panggil, Bang.
3: Ah, sebutkan namanya.
4: SADI, Bang.
3: SADI di Barat Keladi, ya Pak Sadi. Piye kabare Pak Sadi?
4: Kabare sehat selalu, Bang.
3: Alhamdulillah, wis kuanteng wis.
4: Wis Pak. Panjenengan gimana, Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Pak Sadi makin hari makin ganteng, lihat nih hal kacamatanya tuh. Keren.
4: Iya ke, Bang? Heeh.
3: Gimana?
4: Apa, Bang?
3: Gimana?
4: Apa lagunya, Bang?
3: Lagunya apa? Mau request lagu daerah mana?
4: Oh, daerah Jawa bisa enggak, Bang?
3: Boleh lah. Lagu apa tuh judulnya?
4: Lagu apa ya? Lupa aku nih nyebutnya.
3: Ayo.
4: Bojoloro ya, Bang?
3: Bojoloro? Ano, gelem Bojoloro?
4: Aja.
3: Siapa yang nyanyi?
4: Nyanyi banyak, Bang.
3: Iya,
4: nyanyi. Semuanya suka Bojoloro, Bang.
3: Iya. Oke.
4: Salam-salam, Bang.
3: Salam-salam buat siapa?
4: Salamnya buat Pak Guru kita tuh di Kusungi Kupah tuh.
3: Siapa lagi?
4: Bang Jack. Bang Syukur. Bang Rosi. Terus Pak Long Japar. Oh, Bang Rosi lagi pergi sekarang, Bang.
3: Iya ke? Kemana dia tuh?
4: Happy-happy dia tuh, Bang. Di Singawang katanya.
3: Cuman
4: tak ngajak ya dia tuh.
3: Emang lah tak diajak Pak Sadi.
4: Emang lah Bang Rosi nih.
3: Pergi
4: ya. Di sendirian ya.
3: Golek Bojoloro.
4: Oke lah, Bang ya. Terima kasih.
3: Oke, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sadi. Baiklah, Bu Abang. Kita lanjutkanlah kembali ke penelpon berikutnya. Halo, Bro Lada, siapa di mana?
5: Halo.
3: Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
5: Ani Maharani, Bang.
3: Oh, Kak Ran. Apa kabar Kak Ran sore ini?
5: Alhamdulillah baik-baik ya, Bang.
3: Ah, mantap. Lagu apa nih kira-kira yang mau didengarkan nih?
5: Macam mana nih, Bang, lagunya?
3: Lagu daerah.
5: Kalau daerah Madura bisa enggak?
3: Bisa lah. Apa pun bisa. Daerah mana pun bisa.
5: Lagunya Kastah, Bang, dari Siti Maimunah.
3: Siti Maimunah, Kastah. Okay.
5: Iya. Okay. Lagunya ya, Bang. Titip salamnya buat Manu Mari Cantik Mama Nurul. Apa kabar? Wah, hari Sabtu nih ya.
3: Sabtu. Gajian ini, Bang.
5: Buatnya Juleha, Bang Hamdan, Hana juga sehat selalu.
3: Amin.
5: Buat Bang Awi, abang kita yang ganteng abis ya. Wah, ganteng abis.
3: Memang.
5: Buat Pak Sadi tadi itu ya, yang tak nyapa-nyapa, tak nyenggol-nyenggol.
3: Memang lah Pak Sadi ini ya.
5: Buat Ma Anjang Siti, buat Email, buat Aura Pak Mo, buat Wardi, Mama Wardi juga ya, mudah-mudahan sehat selalu. Juga buat Bang yang ada di Dewa tuh ya. Abang-abang Yahya, buat Emma Selva Junaidi, Bang Sukur, ada Tina, kalau enggak. Buat Bang Rosi juga. Buat Kak Nurjanahnya juga ya. Buat Bang Budi, buat siapa lagi ya?
3: Siapa lagi?
5: Aduh, pokoknya untuk semua-semuanya lah ya, Bang ya. Lupa ada Bang ya, minta ingat.
3: Mana yang ingat ya?
5: Itulah, oke, Ran tunggu lagunya emang ya.
3: Siap.
5: Oh iya, Bang, ada Bang Jaka Suara. Nah, oke deh Bang Jaka Suara. Telepon ya nomor kita nanti ya, Bang ya. Minta sama Juleha ya, Bang. Oke, Bang. Tetap semangat. Siarannya
3: semangat bagi selalu kita.
5: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Ran. Lanjut abis Kak Ran ada siapa? Halo, Prolada. Siapa di mana?
6: Request lagu daerah. Cek Ceri.
3: Cek Ceri, Cek Notseria sepanjang hari.
6: Lagu lah nih.
3: Lagu apa tuh?
6: Lagu dari Pontianak Krim Power tuh yang cantik tak pakai solek tuh.
3: Oh, lagu ah, lagu kawan kita di Krim Power tuh.
6: Alis lentik Bandi apa? Bandi.
3: Pandil. lagu bang.
6: Ya itulah
3: bang
6: dia.
3: Pandil.
6: Pokok cantik alis lentik hidung mancung tuh.
3: Gila bayang judulnya.
6: Gila bayang ke? Kemarin saya minta itu gila bayang. Kalau diputarkan orang anu pula gila bayang anu
3: Ali Akbar.
6: Apa Ali Akbar pula? Kata kak apa lagi itu pula kata.
3: Ali gila bayang lagunya Bang Pandil gitu.
6: Betul. Itu si anu hidung mancung alis melentik tak sempat puan saya tak tahu nama. Sampai pokok itulah dia.
3: Okay.
6: Adilah buat Bang Ibeng, semoga sehat selalu. Adilah juga di rumah. Ada buat siapa ni? Kakak saya, Kak Ani Gang Koma. Sayang selalu. Tadi buat Rani Maharani. Dia juga Pak Sadi lah. Mak Pak Sadi tak bergabung.
3: Itulah Pak Sadi. Mak gabung tak gabung nak bojo loro kata dia.
6: Itulah sekali gabung Bojo Loro lah enak. Ayo buat Bang Rosi Nurjana juga ada juga Mak Kam buat ajak Arpia, Bang Sukotina, Mas Sepa, Bang Junai, Bang Japa, Kak Nila juga. Awi, Bang Batia, Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi. Yang lain ni Juleha, Bang Hamdan, Hana, ada juga Ina. Lupa saya Mbak Ni, Staf Rani Ahmad beserta Kak Teh, Mbok Saipa Mariam, buat kakak saya anu mbok saya lah yang di Batu Layang ni, Mbok Non. Semoga sehat selalu. Semualah yang keluarga-keluarga di Batu Layang yang mendengarkan Saipa Jemila juga. Yang lain muah-muahlah. Tampak terkecuali Kada Yahya ya, buat Mak Ira Singgit muah-muah tampak terkecuali sapaannya dari Pak Amin Sanjaya. Sampai yang nama Juleha Bang Ham dan Hana mua-mua tampak terkecuali Ibu Kus habis. Buat Hendra Gunawan lah Bungkus sana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau gitu Mbak Abang, tiga penelpon kita cukupkan dulu. Langsung kita kincah nih untuk tiga lagu daerah yang udah di request penelpon kita tadi ini.

0: bank. Kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi gak bisa gitu ya?
0: Ah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, gak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa gak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

0: terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia hadir melalui aroma dapur yang berbeda dari setiap daerah. Dari rasa gurih, manis, pedas, hingga asam yang menyapa lidah merangkai cerita budaya. Beragam makanan tradisional bukan sekedar hidangan, melainkan identitas yang mengajarkan kita menerima perbedaan dengan rasa syukur. Saat kita duduk bersama, menikmati sajian khas Nusantara, lidah menyatu, hati melembut, dan sekat perbedaan perlahan menghilang seketika. Keakraban terbangun dari meja makan yang sederhana, mengingatkan bahwa persaudaraan lebih kuat daripada perbedaan selera.
1: Merawat kuliner tradisional berarti menjaga persatuan dan nilai keindonesiaan. Dari rasa yang beragam, tumbuh harmoni dan persaudaraan yang utuh.
0: Pro 4 FM 94,3 MHz.
1: Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Imam 3 buah lagu dah berlalu. Kita lanjut lagi untuk menerima penelpon berikutnya. Ada siapa yang pengen gabung dengan kita, pesan lagu-lagu daerah kesayangannya. Halo Pro Lada, siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Bisa mana jawab?
0: Jawab. Ya. Ah, Pro Lada.
1: Pro Lada enggak ya?
0: Macam mana jawab mah? Asalah nak ha ha ha ha pun boleh, nak hi hi hi pun boleh. Eh, siapa dulu ni dengan siapa di mana ni?
1: Orang
0: pada tiga tu ramai, ada si Hijah, ada si Jamil, Becik, ada si Jenab, Becik, siapa? Ani siapa? Becik. Ah, kak Becik di Padang Tiga. Apa khabar ni kak Becik?
1: Alhamdulillah.
0: Macam mana gak suasana di Padang Tikar ni, cuacanya?
1: Hujan lah.
0: Hujan? Sedap dah tu hujan tu, sahih malam berkumbu.
1: Tak lah.
0: Ha? Lagu apa ni kak?
1: Lagu apa ni? Lasmana mati dibunuh bang.
0: Lasmana mati dibunuh? Alah sia ni. Ngapalah dibunuh?
1: Matilah lagi kita.
0: Kemana lah
1: Lasman? Asal buat Akak Ran nanti. Tamindu.
0: Okey, tengok sabar lo, kita tengok lo ada ke tak ni. Kalau tak ada macam mana?
1: Yid Bustami boleh tak?
0: Yid Bustami lagu mana? Lagu daerah mana tu?
1: Wangi. Tak tahu Yid Bustami pun.
0: Lagu daerah lah.
1: Tu tak ada tak?
0: Tak ada hari ni ha, kalau lagu itu tu.
1: Apa ya?
0: Yang lain mungkin lagu tah lagu Ugi ke apa ke?
1: Salah.
0: Itu salah terserah. Sebut ya
1: itu. Balik balik. Balik balik.
0: Balik anu lah orang orang lewat berjajak depan tu baru anu.
1: Mana dia banyak ikan lah.
0: Eh sana sih banyak sotong segala apa.
1: Buat Mama Lirin. Buana.
0: Eh lagu Ugi yang mana ni?
1: Kak Amin. Kak Manis Manila. Kak Ura. Bang Yahya. Bang Mael. Itu je tu.
0: Itu
1: ya. Balik ya.
0: Oh itu ya. Tak ada yang lain ni.
1: Tak.
0: Oh tak ada. Ya kan banyak ni lagu. Tak salah. Kau tak salah saya tu ada orang Padang Tika tu suka nak lagu ni yang mana dia.
1: Itu boleh ya tu.
0: Yang mana? Apa-apa?
1: Ih, tahu dah tu.
0: Eh? Yang mana judulnya sebutlah.
1: Cuba mau sebut lagi apa?
0: Banyak ni lagu gig banyak sini.
1: Masang dia putar lah.
0: Yang mana tu?
1: Di sekolah. Kalau nggak mau orang belakang ni.
0: Yang nyanyi laki-laki, orang perempuan.
1: Itu kan cewek, cewek lah.
0: Oh. Ayolah, lagu apa lo ni?
1: Kucing dong, udah abang ya.
0: Eh, judulnya apa lo? Disebutlah dulu.
1: Eh, bahang lah apa?
0: Eh, nanti saya salah.
1: Pada. Salah pun betul pun daripada tadi ya.
0: Oh, iya ke. Oh, ini ke? Udah ni Teri Bali ke?
1: Tu?
0: Itu?
1: Udah ni Teri Bali.
0: Okeylah.
1: Yeah.

0: Ye.
1: Terima kasih.
0: Ye.
1: Sehat-sehat ya.
0: Amin, Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, dari KBC di mana? Padang Tikar ya. Lanjutlah. Habis KBC ada siapa? Halo, Prolada. Siapa halo. Di mana? Halo.
2: Lada. Halo, Lada.
0: Lada.
2: Bang Ibeng, Anissa Bang Ibeng.
0: Oh, Kak Anis.
2: Lagu ini.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagu Bugis yang biasa tuh dia enggak mau ngasih nih Bang Ibeng.
0: Yang mana?
2: Aku ampekmu itu.
0: Ampekmu. Wah, wah.
2: Ah, itu yang biasa yang sampai minta tuh Bang Ibeng.
0: Yang mana?
2: Ah, yang ampekmu yang minta putarkan nah, cowok tuh bah, itulah tolonglah lagu nostalgia tuh.
0: Ampekmu mana dia ada judul lagu Ugi ampekmu?
2: Judulnya bukan ampekmu. Tapi yang dibawa lagu tuh kata-kata itu ada ampekmu itulah dia.
0: Apa ya ampekmu? Ah udah.
2: Jawik kan ya lah yang biasa kami nyanyi itu Bang Ibeng putarkan tuh Bang yang bisa dipinta tuh.
0: Yang mana? Kalau tak salah saya
2: Bugis
0: Kak Anis.
2: Yang Bugis ya lah ya udah lah Bang Ibeng tak usah aku habis. Itulah tolonglah kami biasa ampe. Kami minta kalau acara balik kampung tuh.
0: Oh itu ah iyalah.
2: Ah itulah putarkanlah tuh lagu kesayangan aku tuh Bang
0: Ibeng. Oh ha iyalah.
2: Tolonglah Bang Ibeng.
0: Iya.
2: Salamnya buat Bang Ibeng sekeluarga sesalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat Manurus buat dia lagu ini buat Manurul, buat Ana buat Tangrai, buat Cek Nor, buat Ani Maharani, buat Ismail, buat Wardi, buat semua buat ini
0: siapa tuh?
2: Bang Hendra. Spesial lagunya buat Bang Hendra.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Bang Ibeng.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Makasih untuk siapa? Kak Anista yang ada di UKA. Lanjut berikutnya satu penelpon lagi. Halo, Prolada, siapa di mana?
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Ibeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Sebutkan.
3: Dari Bu Ana alias Maklong Ana di
0: Maklong Ana Tanrai 2. Apa kabar nih Maklong?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Long.
3: Bang Ibeng sehat.
0: Pak Long ke mana?
3: Pak Long ke Jakarta.
0: Tak balik-balik Pak Long.
3: Kalau balik-balik dia biar dia lah.
0: Ah iyalah.
3: Ada gak kawan ni di Jakarta tu kok sini dia seorang.
0: Ah itulah sian ni.
3: Sian ni.
0: Ah lagunya apa?
3: Lagunya Bang Ibeng. Dari Mempawa tu lagu Enggalah Herang.
0: Enggalah Herang boleh.
3: Salamnya pertama buat Bang Ibeng. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Nah, buat Pak Long, Andri Opan di Jakarta. Buat Emma tayang-tayang dengan Bang Junai. Tina dan Bang Sukur. Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Mama Ririn. Buat Hendra. Mak Kam, Mak Anja Siti dan email. Mama Ririn. Buat Bang Jaga Suara, Bang Yahya, Nista. Makasih sapaannya. Cek Nor, Ismail Jungkat, Bang Batiar, Mbak Tini, Elni, Wardi, Bang Ami Sanjaya sama ayangnya. Julaiha. Siapa lagi ya? Ani Maharani. Isma, Bang Dedi, Bang Awi, pendapa dan Kak Nila, buat Nita Pabuluase, Bu Aja Arbia, buat Mbak Kakung, Leona di Kupang, Ayu Grepa, buat semua-semua lah.
0: Semua-semuanya boleh.
3: Buat Bang Ibeng kebahagiaan makasih.
0: Sian ni saya makasih enggak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Maklong Ana. Makasih enggak. Entah kopi ke secawan. Okey, Mbak Abang. ada tiga lagu ni. Yang pertama tadi ada Kak Becik di mana tadi Kak Cik? Padang Tikal. Terus ada anu tadi siapa? Kak Anis tadi buka sama Mak Long Ana tadi. Okey, buat abang kita dengarkan lagunya. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Benar ke tak ada tagihan ni? Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut-kurut sekali kening awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar wad yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus?
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah saban hari tercolok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobo naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Okey, lanjut kita Mbok abang. Kembali menangkap penelpon berikutnya. Ada siapa? Halo. Bro Lada, siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Artis pembalap
1: Pari Weng. Siapa?
2: Kau Maria.
1: Kaulah nama yang ada rembulan. Orang pun secantik rembulan.
2: Alhamdulillah.
1: Apa khabar ni Mbok Kamari ya? Besar amat bunyi radio kita tu, boleh agak jauh sikit. Dengar alok lagu. Lagu apa?
2: Apa ni lagu dari mana? Apa lah bujuk yang semua yang putar?
1: Yang mana?
2: Lagu daerah mana? Itu apa je? Hal lupa ni. Bila suka putar itu, suka mendengar.
1: Yang mana?
2: Eh, lagu ada tu Membawah apa?
1: Membawah banyak lagu Membawah.
2: Lagu apa tu?
1: Yang mana? Cuba nyanyikan sikit yang macam mana? Kita tak tahu lagu yang mana. Banyak lagu ni beribu. Sekarang mau lagu daerah mana?
2: Daerah Mempawah.
1: Mempawah. Mempawah yang mana? Mau apa? Tadi kan ada Galah Herang, ada Wak Ambul.
2: Tu
1: cantik tu. Udah diputar tadi. Tu Galah Herang. Ada Dendang Melayu, ada Mak Usu Datang, ada Agik Dolok, ada Cinta Terlarang. Ada Mempawah Kota Kami.
2: Dia cinta terlarang. Dia dah turut orang cinta lagi dah.
1: Ada Dendang Melayu. Ada Lamak. Jadi yang mana ni ada Pujaan Abang. Ada
2: Cinta Terlarang ialah tu. Itu ialah. Dah tua ni Cinta Terlarang dah.
1: Ayolah.
2: Dalam ya. Wah, ini banyak bual yang jadi ni cerita. Ya ke. Salam ya.
1: Apa tu?
2: Mudah sihat selalu, diberkahi rezekinya, sekeluarga. Tu nak tu?
1: Amin.
2: Salam aja buat yang sayang. Besti tu tak boleh lupa tu. Salam lagi buat Wak Melik kita tu, Wak Jenah, buat Bang Jack tu, perantus semua. Perantus tu tinggal tu. Dengan Kak Mudi, Kak Sini, Kak Pena Isteri tu, Pak lah. Buat Bang Syukur kita di Selpa, Tina, Bang Junai dengan Emma, Bang Jaka Suara, siapa ni Bang Imran Ahmad. Buat Wak Ladung kita di Segedong, Kandai Yahya kita di Wajuk, Bang Didi, siapa gini, Ismail di Jungkat, dan Ismail. Siapa gini, buat Indra di Mempawah, siapa gini, dah masuk ni Bang Ibeng Layau dah masuk ni. Buat Mama Ririn, Bapak Nurul, Mak Nurul, Aura dengan Pak Moknya, buat Eli Chan, Wardi, Bang Juna, coba ni pula. Manja Siti dengan email. Sabila Hadi, Panjabakti Ida, Jenok Kediakau, Bang Awi di Kobar, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Dino di Pas 9. Ni bayang ni, kau dah masuk ni bayang. Adalah bos ni semua lah, mungkin bank ni mana kalau malam mak nak pening dah kepala. Yang pada tak sapan tu minta maaf lah ya.
1: Kawan-kawan
2: tu. Siap. Foto kopi KTP ya elak. Ada orang salam semua yang ingin
1: bayang. Okey, siap.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bunga Desa Pak Rewing. Halo, Prolada, siapa di mana? Ha, putus. Okey. Lanjut lagi. Sila kincah gas yo. Mana ni? Apa Pak WA ni jadi macam ini ni ya? Sabar kok. Silalah Mbak Abang, cuba di 0561571571 ataupun di WhatsApp 0811500943. Halo, Prolada, siapa di mana? Senyap dia. Okey, balik lagi kita ke WhatsApp, ada siapa? Halo, Prolada, siapa di mana?
2: Ayo.
1: Halo.
2: Prolada, ayo. Dengan Elni bang.
1: Mbok Elni.
2: Jalan Kendana.
1: Iya.
2: Lagu bang dari apa tu?
1: Daerah mana?
2: Dari Kinabana tu bang.
1: Yang mana?
2: Di Padang ke Padang?
1: Padang yang mana tu?
2: Kinabana ke?
1: Kinabana yang mana? Yang macam mana lagunya tu?
2: Tahu lah bang, biasa ada yang ada di setel biasa tu bang.
1: Iya, yang macam mana lagunya tu? Banyak lagu yang biasa di setel kalau lagu Sumatera Barat tu.
2: Tak lah, lupa kak bang ya.
1: Inabana.
2: Itu tak apa lagu daerah tu bang ya.
1: Yang mana je? Inabana. Tak ada pula
2: rasa. Tahu lagu Cina Bana ya tu?
1: Tak ada pula lagu judul Cina Bana. Atau nada yang macam mana? Nadanya macam mana?
2: Tak macam mana ya? Lama tak dengar. Pagi-pagi tu tak dengar. Pagi-pagi.
1: Iya ke?
2: Dah tak dengar radio dah pagi-pagi bang eh. Awal-awal dah turun dah.
1: Ayolah. Yang mana apa je? Tak ada tahu saya. Kalau yang judul Inabana tu tak ada.
2: Apa ya tu lagu tu?
1: Banyak ni ya. Ada.
2: Adalah abang yang pilih kan nak tatu.
1: Ada Hilang Cinta Putuih Bakawan, ada Anak Sipasan, ada Sayang Babuah Luko, ada Rasa Kak Iyo, ada Minta Dipinang, ada Tak Cinta Kasihan Orang, ada Aki Ndak Barapi, ada Sakit Dapik Pandam Tak Tumbuh. Ada panik.
2: Ada lah, itu jelah.
1: Ada panik di awak, kayu di orang. Belum kok ni.
2: Udahlah itu ya tadi abang sebut tu.
1: Mana? Panik di awak, kayu di orang. Ayolah.
2: Ini tak tahu, tak ada gak apa lagu-lagu anu tu, lagu-lagu daerah tu.
1: Iyalah.
2: Salam-salam buat Mak Kasih lah sapaannya. Buat yang lain semualah bang, sapaan dari makam tu, fotokopi makam ya tadi tu. Dah lengkap dah. Buat abang sehat selalu lah sekeluarga. Murah rezeki. Dah itu je bang.
1: Itu je ayolah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbok Elni di mana Cendana ya. Lanjut kita, ada siapa berikutnya? 0561571571. Halo. Halo. Ni pandai memang dia gini ni ya. Okey, cuba gini, silakanlah Mbok Abang yang nak request lagu. Halo. Halo, Prolada, siapa di mana?
3: Beku dah tangan ni, dah berbulan dah dapat masuk dah.
1: Ha, eh, apa pak berbulan-bulan pak agak semalam ada rasa mak. Eh, tadi malam masuk ada kan. Ha.
3: Tapi bukan dangdut, bukan tu.
1: Ha. Gitu Emma.
3: Cicak rawa.
1: Ah, cicak rawa. Hmm. Cicak rawa bentar ya.
3: Kau cuba.
1: Hmm. Oh, cicak rawa.
3: Langga banyak orang yang saya masih putih ya.
1: Yelah, lagunya kirim untuk siapa?
3: Okey, kata buat Bang Ibing, sehat selalu sepuluh. Selamat beraktivitas, lancar, dimudahkan Allah rezekinya, dimudahkan juga urusannya.
1: Amin.
3: Semoga jadi ayah yang soleh. Untuk membina anak-anak dan istrinya. Amin.
1: Amin.
3: Ayah pun tadi juga ya. Untuk Pak Sadi tadi. Ya, ni abang saya tu lama tak jumpa dah. Ya, dibuat. Dia tu anak malah nyangkut terus kerja. Tukang Jawa, tukang cangkul, Melayu tukang kumpul. Melayu tukang pikul, Cina tukang kumpul. Belanda tukang pukul.
1: Lagunya tadi ni kirim untuk siapa tadi?
3: Kalau ya siapa gitu ya? Pak Karim Jangkang, Jaka Suara. Itu untuk Indra Pawa, untuk Kajareha dan Hamdan, Hamdan Hananya nyebut aku bergagap dah. Aura Pak Moel ni cantik banget. Terus Bang Suku Kak Tina. Bang Deddy tu, ya ni Bang Deddy sanak dia. Dia yang paling jauh tu sanak Sungai Duri tu. Tetap dia, nasi tu tak habis tu, dia nak basuh, nak masuk. Dia jual nasi tu tak habis. Itulah dia tak sempat nak masuk radio ni, biasa tak ketinggalan dia. Untuk semua-semua lah ya bang ya.
1: Okey, siap.
3: Tak dapat panjang sebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Monitor maupun yang pun mendengar ya, radio per 4, per 1, per 2 sama ya bang ya.
1: Sama.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. I love you.
1: Okey.
3: Terima kasih, Bang.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Okey. Baiklah, Bang. Kita langsung kincang untuk dengarkan lagu yang udah di request tadi ini.

0: Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk! Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Au gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Oke, Mbak Bang, tiga lagu lagi tadi udah kita dengarkan. Masih ada waktu kita nih. Nampaknya cukup kali untuk dua lagu ya. Kita cobalah lagi nih untuk menerima penelpon. Silakan di 0561571571 ataupun di WhatsApp 0811570094. Tadi katanya nomor 4 tak bisa ditelepon.

0: Ataupun di telepon WhatsApp ya, kalau tidak bisa di 571-571 di... Aha, oke coba. Halo. Ah, nampaknya masih nih, abang mungkin masih gangguan kali ini ya. Oke lah, kita coba ke telepon WhatsApp ya nih. Halo. Halo, Prolada, siapa di mana? Halo, Prolada, siapa di mana? Halo. Ah, kena miss call ya kita sih aneh. Ayo sila cepat, masih ada waktu nih. Silakan yang nak gabung dengan kita. Yang udah cukup sekali aja ya. Yang tadi udah masuk, enggak usah masuk lagi ya. Kasih kesempatan yang belum masuk ya. Oke, lanjut sila. Ini masih ada waktu sikit nih. Sampai dengan jam 5. Halo, Prolada, siapa di mana?
1: Ada saya, Bang Ibing. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapa?
1: Bang Amin Sanjaya.
0: Oh, Bang Amin Sanjaya. Ya, ya.
1: Sanjaya, ya, ya, ya.
0: Apa khabar kita ni, Bang?
1: Alhamdulillah, terkapar bawa balik kerja, Bang
0: Bing. Tapi kau dari Sabtu ni semangat. Mana buat bisa terkapar?
1: Itulah pula. Itulah buat semangat dikit tu. Senin dah tak berduit dah.
0: Janganlah gitu. Janganlah bilang tak ada. Mana kita tahu. Bilanglah, hari Senin ti banyak lagi. Berlipat-lipat gitu. Kan sedap dengar. Lagu apa kita ni?
1: Bang Ibing pilihkan je lah saya ya.
0: Itu saya lah pilihkan. Lagu daerah mana maunya ni?
1: Saya tak ngerti ya lagu daerah. Tak banyak apal.
0: Ya, sebut je daerah mana yang mau didengarkan.
1: Lagu Mempawa ya. Mempawa.
0: Mempawa tu. Mempawa lagu apa tu? Mempawa banyak. Ada Wak Ambul Pendek Tongking.
1: Itu lah Wak Ambul Pendek Tongking.
0: Okey, boleh. Cerita Wak Ambul. Salam buat Bang Deddy. Salam buat siapa?
1: Salam buat Bang Deddy ya. Bang Deden Diona di Kupang. Bang Japin Parina Aura Pak Ahmad Wardi Emain Jungkat Bang Fatullah kita Bang Syukur dengan Kak Tina, Bang Rusi, Kak Nurjana, Bang Jafar, Kak Nila, Kak Emma Sepa dengan Bang Junai, Kak Nuharani, Jaka Suara, Hendra di Mempawa, Mak Akam, Mak Anjang Siti, Email, kaulah. Mamak Nurul, Bapak Nurul ya, Bang Badul, Bang Darul. Pak Uswanan ya di Sambas. Wan Haji, Wan Usu, Pak Usu Busri juga buat ya. Lupa dah kalau masuk ni banyak-banyak ni.
0: Gitu emang.
1: Bu Ana di Tanderai 2, Andre Opan ya. Di mana? Jakarta dan Andre Opan ni. Siapa gitu?
0: Siapa tu?
1: Aura Pak Mo udah. Atika di Kelanting ya. Pokok semua-semuanya lah Bang Ibing.
0: Okey.
1: Acik Nur. Acik Nur nanti marah pula. Dia tak singgul di sini. Ya, dibuat orang tua tu.
0: Betul lah.
1: Gitu ya Bang Ibing ya.
0: Okey.
1: Ya, buat semuanya lah tampak terkecuali sampai dia review ke tangan. Yuk,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amin Sanjaya ya, pandai kan I love you apa Bang Amin ni. Ya. Okey, lanjut masih bisa satu nampaknya ya. Ini memang sangsut nampak telefon kita ni apa Pak jadi begini Pak ni ha. Okey, adalah sementara lewat WhatsApp jelah dulu yang Mbak Abang sila yang nak masuk melalui telefon WhatsApp. Ada siapa? 0561571571. Halo, Prolada, siapa di mana?
2: Prolada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Emma di Selpa. Apa cerita Kak Emma?
2: Cerita maknya trika pakaian lah Bang.
0: Trika. Biar semangat je trika gosok anak gosok sini. Lagu apa kita?
2: Lagunya Rasa Paning Palakku ya lah Bang, dari Indra Sahnilam.
0: Orang anak tu. Orang
2: Jawai Bang.
0: Orang Jawai. Dekat kampung Nilam ke apa namanya?
2: Orang Nilam memang ni Bang.
0: Orang Nilam.
2: Bangka disambut Indra Sahnilam.
0: Iyalah dia Indra Sahnilam. Macam mana lagu ni?

0: Na eh, abang ni.
1: Cobe.
0: Rasa paning palaku, rasa paningku mikirkan kau.
1: Ngapai udik. Oh. Awak lah.
0: Udah lah bang.
1: Yeah, ha. Akhirnya untuk siapa?
0: Salamnya buat semua ya lah ya bang ya, karena waktunya udah mau habis. Terima kasih yang udah nyapa. Mohon maaf belum bisa nyapa balik.
1: Siap.
0: Buat Bang Ibeng makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ugalah untuk Kak Emma di Selat Panjang. Penelpon terakhir kita, makasih Belonggo untuk semuanya Bu Abang yang udah masuk bersama Pro 4 di Pro Lada sore hari ini. Salam juga kita untuk siapa nih, Ucu Ina. Bukan dangdut nih cu. Dangdut adalah kita kata. Lagu Pro Lada, lagu daerah. Selalu monitor je. Salamnya buat monitor putarkan lagu bang. Rumah Bambu, Evita Mala, Abang makasih. Orang Pro Lada. Apa yang di Pro Dangdut pula. Ada juga ni ha, Bang Imran. Waalaikumsalam Bang Imran. Bang Ibeng salam sihat selalu. Buat Bang Ibeng salam je buat Mbak Emma tu. Siap untuk Bang Imran. Baiklah Bu Abang, kita tutup dengan dua buah lagu. Dan saya pun tabik pamit dulu. Terima kasih Belonggo untuk semuanya yang belum sempat bergabung. Besok lusa InsyaAllah masih, besok masih ada Pro Lada ya, karena besok minggu. Dan mohon maaf untuk yang telepon sementara tadi ini masih ada gangguan sikit. Mudah-mudahan tepat tuntas ya. Salam juga untuk siapa ni, untuk Bang Jam ya. Okey, apa kata Bang Jam ni, Yid Bustami Riau Bang Ibeng kata dia. Baiklah Bu Abang, dua buah lagu penutup. Salam jumpa kita, salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayo, rambati rata hayo. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke ni dia ni?
0: Rambati rata hayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar bang, hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Aku gak ya. Aulah, abang minum kopi lo ya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita berladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, memang udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tidak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan mengatakan, pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan, mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tuh di ini tuh, di, apa, dibawakan topal, ditawa atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggus lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk keliko aja. Kalau hari panas, pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita berkalih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulakan tadi ini nandonya mai itu banding pakai honda, honda mampu kita jalan itu ayo dukung tadi, dukung tadi itu, umpama dia itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya, itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Wan, lama tak nampak. Mana ya kau nih?
2: Biasalah, pas libur kuliah, barulah bisa balik. Rindu aku dengan suasana warkop sini nih. Tak ada lawan.
3: Budaya bukan sekedar tarian atau musik tradisional, tapi juga pada tradisi duduk semeja, saling menghargai meski berbeda.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Oh, Mil. Tolong gak Mak belikan micin di warung si Atung tuh.
1: Sabar loh, Mak. Panas nah. Tak ada motor lagi.
0: Ya Allah, kau nih ya. Warung si Atung tuh cuma di ujung gang. Kau nak bermotor segala.
1: Panas bedengkang, Mak.
0: Oi, payung tuh bahada. Budak sekarang nih ya. Pergi dekat pun bermotor. Tahu gak kita tuh? Kalau kita ke Kulu Kilek bermotor tuh, buat udara kita tak bagus. Polusi udara. Kita nih pewaris dunia. Kalau rusak dunia nih, mau tahu kita. Bisa-bisa bernapas pun beli udara bersih pakai galon.
1: Mak nih nakutkan ja. Dahlah, Mila belikan. Ya, Mila jalan kaki.
2: Jaga udara kita dari polusi untuk kesehatan bersama.

0: Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.
1: Om Yadi, ada pantun sikit tuh. Kota Sintang bersaka tiga, Bukit Kelam tempat wisata. Marilah kawan, kita berdoa. Semoga Sintang aman sentosa.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
2: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

teman-teman, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

0: Bu abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Solat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
3: Adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
2: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
3: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
2: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
3: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
2: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
3: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
2: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Pro4 FM, suara budaya kali ini.

0: Petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
1: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan padi baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
0: Pekan Gawai Dayak, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Dayak sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Dayak. Pada tahun ini tuan rumah adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanayan.
1: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, mengenang Dayak zaman dahulu gitu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan. Ikan sungai karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar bukan laut. Ini yang kita gelar hari ini yang pernah ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
0: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
2: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Dayak itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu. Karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
0: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Dayak. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
3: Pekan Gawai Dayak ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu. Pesta padi. Jadi gawai Dayak ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini. Iya. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
1: Iya.
3: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa Padang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang

0: Allah atau manusia sama jembatan Tuhan.
1: Pekan Gawe Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawe Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

0: ampun iki. Karena corona niki ampun.
1: Iya, ya maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Maksudnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apa itu bekam?
2: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan: bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Ayah, nanti bantu juga ya, kerjaannya banyak nih.
1: Iya, nanti ayah bantu. Ayah ndak mau gak ibu sakit karena kecapean.
0: Gitulah ya, kesehatan keluarga kan tanggung jawab kita bersama.
1: Iya, pastilah ayah peduli dengan istri dan anak-anak ayah. Ayah pun sadar dalam keluarga kita harus berbagi peran. Bangga ndak bu punya ayah macam gini?
0: Pahlawan rumah tangga siaga ya ya.
1: Saling dukungkan bentuk kasih sayang nyata dalam rumah tangga bu.
0: Makin sayang ibu sama ayah nih.

Anda suka traveling ke danau, pantai, gunung, atau menikmati kuliner di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, tapi liburan Anda belum lengkap apabila belum mengunjungi Pulau Lemukutan di Kalimantan Barat.

Pulau Lemukutan yang berpenduduk kurang lebih 300 kakak, bermata pencaharian mayoritas nelayan, dan sebagian kecil lagi berkebun. Pulau ini menawarkan pesona wisata yang sungguh merupakan surga di Kalimantan Barat. Selain indah, pulau ini juga bersih dan udaranya segar. Penduduk setempat serta pendatang dapat menikmati air bersih yang sejuk langsung dari mata air pegunungan. Masyarakat setempat sangat menjaga lingkungan mereka dengan baik, serta memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap pelestarian laut, sampai-sampai tidak ada sampah berbahaya di sekitar laut, karena laut dianggap sebagai penghidupan bagi mereka. Jadi, jangan coba-coba untuk mengotori laut dengan seenaknya. Di setiap jalan setapak memasuki pulau, kerap kita jumpai papan peringatan untuk menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selalu disediakan tempat pembuangan sampah di sekitar pantai. Pengunjung juga tidak diperbolehkan untuk mengambil batu-batu di sekitar pantai. Pernah mendengar pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana kita berada harus mengikuti kearifan lokal masyarakat setempat. Jika kita ingin berwisata ke Pulau Lemukutan, kita akan menempuh perjalanan dari wilayah Pontianak, Kalimantan Barat. Ditempuh melalui perjalanan darat menggunakan transportasi umum maupun pribadi. Jalur yang ditempuh Pontianak, Singkawang di Desa Karimunting, kita menuju ke Pelabuhan Teluk Suak. Pulau Lemukutan ditempuh menggunakan kapal motor Bandung yang bertolak dari Pelabuhan Teluk Suak dengan waktu tempuh lebih kurang 1 jam. Saat kita menyusuri laut, sepanjang perjalanan tampak laut dikelilingi pulau-pulau kecil seperti Pulau Randayan, Pulau Kabung, Penata Besar, Teluk Melanau, dan masih banyak lagi pulau-pulau kecil di sekitarnya yang tidak kalah indahnya.

0: Saat tiba di tujuan, kita langsung disajikan pemandangan yang memanjakan mata. Dengan air yang jernih, beragam jenis, dan segerombolan ikan yang berenang bebas dan terumbu karang berwarna-warni. Serta rumput laut di sekitarnya, dan juga masyarakat setempat yang ramah menyambut kehadiran pendatang. Pendatang juga dimanjakan dengan fasilitas yang disediakan penduduk setempat seperti villa, penyewaan peralatan snorkeling, kano, dan juga baju pelampung dengan harga yang terjangkau.
1: Ya. Nama ibu siapa, Bu?
2: Suryati.
1: Suryati.
2: Saya adalah pemilik villa di Bromo Hutan. Tanjung Batu Putih.
1: Biasa disebut orang Batu Cik. Teluk Cina ke, Bu?
2: Teluk Cina.
1: Bu, boleh kasih tahu enggak, Bu, mata pencarian orang-orang di Lumukutan?
2: Mata pencarian orang di Lumukutan ke laut, gitu. Dan ada juga yang kebun. Nelayan lah, ke laut lah yang banyaknya.
1: Biasa di sana ada berapa kakak, Bu?
2: Sekitar kurang lebih 300-an lah kali, 400-an.
1: Iya. 400-an. Di sana? Di sana tumbuhan apa lagi, Bu, selain kelapa?
2: Kelapa cengkeh, lala,
1: itu aja.
2: Nggak ada kebun-kebun lain.
1: Kalau fasilitas wisata di sana apa aja, Bu?
2: Cuman itu lah, jalan-jalan nyelam gitu.
1: Snorkeling ada, Bu?
2: Snorkelingan.
1: Ada penyewaan lain nggak, Bu, misalnya?
2: Ada, itu kano, snorkeling. Yang lainnya enggak ada juga sih.
1: Pelampung?
2: Banyak jaket pelampungnya ada.
1: Di sana ada barbeque enggak, Bu?
2: Ada
1: barbeque. Kalau jarak dari teluk ke Lumukutan tuh?
2: Teluk Suwak
1: ke Lumukutan tuh ditempuh berapa jam, Bu?
2: Kalau jalan lah, sekitar 1 jam lah.
1: 1 jam. Pakai apa, Bu, biasanya, Bu?
2: Kapal.
1: Kapal klotok. Apa namanya, Bu?
2: Kapal ya.
1: Kapal klotok.
2: Kalau sininya kalau kan ini bonus kan motor.
1: Motor Bandung kali.
2: Pakai motor Rai.
1: Kira, Bu, makasih banyak, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kita dapat langsung bersnorkeling ria dengan melihat secara langsung keindahan bawah laut yang terdiri dari terumbu karang, berbagai jenis kerang, ikan yang berenang bebas di sekitar kita, tumbuhan laut, batu-batu kecil yang bisa memberi efek warna-warni pada laut. Ditambah lagi dengan ombak-ombak kecil dari laut yang menyapu pasir-pasir menuju ke bibir pantai, membuat kita tahan berlama-lama bermain dengan ikan-ikan kecil dan tentunya tidak ketinggalan bagi pengunjung untuk mengabadikannya dengan kamera foto dan video. Puas memanjakan diri dengan keindahan laut di Pulau Lumukutan, kita juga dapat menikmati sajian kuliner yang berupa menu makanan berbahan ikan segar yang sangat menggugah selera. Jika cuaca cerah, sambil berjalan-jalan menyusuri pantai, kita dapat menjumpai pohon kelapa, pohon mangga, serta tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Penduduk setempat memanfaatkan kulit buah pala menjadi manisan dan bijinya untuk dijual. Selain pala, terdapat juga manisan rumput laut, ikan asin, kerupuk khas Pulau Lumukutan untuk dibawa pengunjung pulang sebagai oleh-oleh. Pada malam hari, cuaca cerah, biasanya pengunjung beramai-ramai berburu bulu babi yang merupakan hewan laut berbentuk bulat berduri laksana duri landak. Hewan ini sangat sulit didapat. Walau demikian, pencinta makanan ini tidak menyerah untuk mendapatkannya demi ingin menikmati sensasi cita rasanya yang gurih, sehingga sangat memanjakan lidah penikmatnya. Bagi pendatang atau wisatawan yang akan meninggalkan Pulau Cantik ini tentu tidak akan melupakannya dan ingin kembali lagi untuk menikmati keindahan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jangan dikotori dan cemari demi anak cucu kita.

0: pagi. Pagi. Ah, macam mana tugas yang udah bapak berikan kemarin? Udah semua kan? Dengar kita murid-murid baru ya. Saya nih guru yang paling hebat di sekolah ini. Jadi kita harus dengarkan bapak baik-baik. Tak ada-ada yang boleh bantah setiap ucapan bapak. Ngerti? Karena semua yang bapak katakan tuh pasti benar. Kalau kalian malas, jangan harap bisa berhasil di kelas saya. Ingat, kalau bukan karena bapak, kita nih tak tahu apa-apa tentang pelajaran ini. Paham ya?
1: Pak Somad nih kayak ngerendahkan kita ya.
0: Hei, kita ngobrol apa tuh? Jangan nak buang waktu dengan omongan gak penting ya. Kalau mau pintar, dengarkan bapak. Bukan teman kita yang kita dengar tuh. Saya nih udah lama ngajar dan gak perlu lagi masukan dari siapapun. Siswa-siswa macam kita nih hanya perlu diam, catat apa yang semua saya ajarkan. Kalau ada yang merasa pintar, sila maju sini gantikan saya di depan.
2: Maaf pak, saya mau bertanya tentang latihan kemarin. Ini bapak, saya tuh kurang paham di bagian mana tuh ya, soal nomor 3 kalau nggak salah pak. Bisa nggak tolong bapak jelaskan ulang pak?
0: Alamak, soal itu kan gampang. Masa macam itu pun kita tak paham? Saya pikir kita ini cukup cerdas lah untuk ngerti tanpa saya jelaskan ulang. Kalau kita ini terus minta diajar macam ini nih, hal-hal kecil macam ini nih, kapan nak maju? Lebih baik kita belajar sendiri jalan di rumah ya. Jangan nak manja. Dahlah, sekarang catat ja apa yang saya tulis di papan. Jangan nak banyak tanya lagi, ya?
1: Bapaknya macam mana? Bapak tu kan guru kami. Wajarlah kami bertanya.
0: Jangan nak ngajarkan saya ya. Keluar. Keluar sana.

0: Siang Pak Somad. Siang anak-anak.
1: Siang Pak.
0: Pak Somad, itu kenapa ada murid yang di luar jam pelajaran?
2: Dia saya keluarkan karena tidak menghormati saya, Pak.
3: Tapi sebenarnya kan kami cuma bertanya, Pak. Bukan berniat kurang ajar dengan Bapak.
0: Pak Somad, kita bicara sebentar. Anak-anak, kalian belajar dulu sendiri. Jangan ada yang ribut ya.

pasti saya coba lebih sabar dan mendengar semua mereka lah, Pak. Mudah-mudahan saya bisa jadi guru yang lebih baik lah nantinya. Saya izin masuk lagi ke ruangan, Pak, dan memperbaiki suasana kelas, Pak, ya.

0: Anak-anak, bagaimana tugas tadi? Udah selesai? Oh iya, Bapak minta maaf ya kalau Bapak terlalu keras. Bapak janji mulai sekarang kalian boleh bertanya kalau enggak paham. Bapak akan berusaha menjelaskan sebaik mungkin untuk kalian. Tapi Bapak minta kalian pun harus bisa berlaku baik ya. Bapak sebenarnya cuma ingin kalian disiplin ya, Pak.
1: Baik, Pak.
2: Kami juga minta maaf ya, Pak, kalau kami juga agak membantah Bapak tadi, Pak.
0: Sudah. Mulai sekarang kita belajar bersama dengan suasana yang menyenangkan. Siapa tadi yang nak bertanya soal nomor 3? Silakan angkat tangan.

0: Terima kasih banyak Bu Aba. Masih tetap setia bersama Bu Opi di sini ya. Selamat malam Minggu. Pukul 19.56 menit waktu Indonesia Barat, hampir jam 20 malam ya. Sehat ya Bu Aba. Oke lah kalau begitu. Asiknya dengar lagu apapun ya. Sambil Bu Abang nih yang lagi aktivitas malam, ada yang kena sip malam, tugas malam, balik kerja, olahraga, santai, apapun kegiatannya, jualan lapak ya, aduh seru ya. Sampai dengarkan lagu-lagu Perempat FM di saat ini Mbak Amang. Bukan sekedar hiburan, tapi mudah-mudahan bisa buat sehat ya Mbak Amang ya. Iya, daripada dengarkan bleter yang tak ada karuan dan tak ada manfaat, dengarkan lagu-lagu Mbak Ovid nih, adalah sikit goyang. Buat sehat tubuh. Iya benar, kata kesehatan itu gitu Mbak Amang. Mendengarkan musik itu biasanya jadi cara untuk menghibur diri maupun ngisi waktu senggang kita ya, mungkin lagi gak mood ya kan. Nah itulah manfaatnya, bisa buat kita lebih bangkit lagi mood kita, suasana hati kita smart ya, supaya lebih semangat terukur lagi kan kerjanya, aktivitasnya. Malam tak ada irau Mbok Pit, bukan pagi, siang, sore ya, malam pun aktivitas lanjut, cuan cuan cuan. Iya, menurut informasi pun kejiwaan gitu Mbak Abang ya, musik itu berperan untuk mengurangi hormon stres, meningkatkan hormon apa bahasa kesehatannya itu, oksitosin, bahasa Mbok tuh, buat semangat, rasa bahagia gitu ya, tubuh, pikiran jadi relax. Sometimes bro, stres pastilah, tapi nggak usah lama-lama GPL. Nggak pakai lama, depresi, cemas ya kan, dapat teratasi. Cemas karena apa? Dijemput nggak ya? Datang nggak dia ya? Jadi kayak cemas ya. Terapis istilahnya, terapis dengan cara masing-masing Mbok Abang lah ya. Kalau Mbok Abang begini, Mbok Pit begitu, ya paling nggak meningkatkan kualitas Mbok Abang lah ya. Ada manfaatnya untuk memperoleh kualitas tidur Mbok Abang yang nyaman, entah itu nada yang lembut atau yang macam ini kan, apa namanya nih, kok gak salah Dendang Momere nih Mbok Abang. Angkat kaki kanan, letakkan bawah kaki kiri. Langsung berdendang. Pokoknya pandai diatur lah Mbok Abang ya. Sehat selalu Mbok Abang. Ada juga yang ingin menikmati, kalau kesehatan tuh bilang sebelum tidur tuh minum segelas air hangat. Mau dicampur boleh, perasan setengah ke atau sesendok ke, terserah lah Mbok Abang semampunya Mbok Abang. Ya Mbok Pitsi enggak menganjurkan, hanya sebagai pengetahuan saja. Kalaupun mau ya kan, untuk menenangkan, minum segelas air hangat putih boleh, mau dicampur perasan buah lemon, jeruk nipis. Nah itu untuk meningkatkan hidrasi juga Bu Abang, bisa merilekskan tubuh Bu Abang. Cobalah, nanti Mbok Pit bilang macam yuyu Mbok Pit nih. Kalau Mbok Pit cocok. Cocok. Kalau bukan Mbok Abang, enggak cocok Mbok Pit. Diganti gitu kan. Ini pun untuk ngilangi racun-racun Mbok Abang. Maklumlah, seharian makan apa pun masuk. Masukkan saja Mbok Pit. Iya, mulut mau terus, kadang perut mungkin menggoda, enggak cocok ya kan. Tapi air hangat apa namanya itu, agar vitamin C itu enggak rusak Mbok Abang ya. Mau tambah gula, tambah gula, mau tambah tidak pakai pun enggak apa. Bilas mulut setelahnya untuk melindungi email gigi Mbok Abang ya. Kan ini jamnya jam mau tidur, biasa kayak gitu. Untuk menghindari hal-hal yang itulah ya, habis makan mungkin, habis balik kerja, balik dari aktivitas malam ya, kena makan malam nih, wah bisa tenang tidurnya tadi, dicerna dulu dengan apa namanya, air putih panas atau tambah perasan jeruk ya. Mudah-mudahan ini sekilas info bisa buat Mbak Abang lebih segar lagi. Jadi nggak gitu-gitu terus ya kan, buat perubahan-perubahan, jadi rutinitas Mbak Abang tetap lancar ya. Yalah, nanti sebelum cuap-cuap kita barengan sama Mbok Pit berinteraktif, ada baiknya Mbok Abang kita ke informasi terkini dulu ya. Tepat sudah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan jangan kemana-mana.
1: Pontianak punya berita.
0: Mbak Abang, program TMMD ke-128 Kodim 1204 Sanggau mempercepat pembangunan rumah warga Dusun Ongkok hingga memasuki tahap plester dinding. Di mana program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1204 Sanggau terus menunjukkan progres signifikan dalam pembangunan fisik di wilayah pedesaan. Salah satu sasaran pembangunan rumah warga di Dusun Ongkok kini telah memasuki tahap plester dinding. Pembangunan rumah milik Malinius Kajra ini dikerjakan personel Satgas TMMD bersama masyarakat gotong royong. Tahap pengerjaan menjadi bukti bahwa pembangunan berjalan sesuai target. Semangat kebersamaan tampak. Warga bersama anggota Satgas TMMD saling membahu menyelesaikan pembangunan rumah agar segera dapat ditempati dengan layak. Tidak hanya itu, Mbak Ambang, pembangunan rumah ini merupakan bagian dari upaya pihaknya membantu masyarakat agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman. Melalui program TMMD, berharap rumah yang dibangun dapat memberikan kenyamanan manfaat bagi keluarga penerima bantuan. Sekian Pontianak punya berita. Jumpa kembali pukul 21.00 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
0: Terima kasih banyak Mbak Abang, masih tetap setia bersama Mbak Fit. Dan ada baiknya sebelum kita nanti berinteraktif dalam program Bijak Pepantun, kita dengarkan dulu legenda kita berikut ini.

Dahulu kala, tersebut dua orang sakti yang bernama Bujang Beji dan Temenggung Marubai. Keduanya sama-sama memiliki pekerjaan sebagai penangkap ikan, namun memiliki sifat sangat bertolak belakang. Bujang Beji memiliki sifat yang sombong dan suka mendengki, sedangkan Marubai memiliki sifat yang rendah hati. Bujang Beji menangkap ikan di Sungai Simpang Kapuas, sedangkan Marubai menangkap ikan di Simpang Melawi. Bujang Beji selalu membawa pulang semua ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil. Akibatnya, ikan di Simpang Kapuas semakin menyusut. Berbeda dengan Bujang Beji, Marubai selalu melepaskan ikan-ikan yang masih kecil dan hanya membawa ikan yang sudah besar. Hal itulah yang membuat ikan di Simpang Melawi masih terjaga. Populasi ikan yang terus menyusut di Simpang Kapuas membuat hasil tangkapan Bujang Beji semakin sedikit. Hingga suatu hari, Bujang Beji yang mendapat sedikit ikan melihat Marubai membawa banyak ikan yang besar. Rasa dengki pun menghinggapi Bujang Beji. Didorong rasa dengki untuk mengalahkan Marubai, Bujang Beji menangkap ikan dengan menggunakan racun. Ikan Sungai Kapuas yang terkena racun pun mabuk dan menggelepar di permukaan sungai. Dengan cara tersebut, Bujang Beji bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, bahkan lebih banyak dari yang didapatkan Marubai. Namun, bukan hanya populasi yang menyusut, ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas pun semakin habis akibat terkena racun. Kedengkian Bujang Beji semakin menjadi ketika ia melihat Marubai tetap saja membawa banyak ikan. "Aku akan menutup aliran Sungai Simpang Melawi menggunakan puncak bukit itu," ucap Bujang Beji dengan penuh dengki. Bujang Beji yang dipenuhi dengan rasa dengki itu memiliki rencana jahatnya untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi agar Marubai tidak bisa lagi mendapatkan ikan. Dengan kesaktiannya, Bujang Beji membelah puncak bukit batu. Ia kemudian membawa batu besar itu dengan kedua tangannya. Tanpa disadari Bujang Beji, seorang bidadari marah melihat ulahnya yang seenaknya memotong puncak bukit batu. "Sombong sekali manusia itu, dengan seenaknya memotong puncak sebuah bukit," ucap bidadari. Tiba-tiba saja, bidadari itu mengirim sebuah petir dan menyambar tubuh Bujang Beji. Bujang Beji yang tidak mengira tersambar petir merasa terkejut dan batu besar itu jatuh. Betapa marahnya ia mengetahui ada sosok bidadari yang mengirimkan petir. "Awas kau, aku akan menuntut balas," kata Bujang Beji kepada bidadari itu. Ketika mau mengangkat batu yang jatuh itu, Bujang Beji kesulitan. "Kenapa batu ini sangat susah sekali untuk diangkat?" katanya. Bagian dari batu itu ternyata menancap sangat dalam ke tanah. Bujang Beji pun tidak berhasil mengangkatnya. Melihat rencananya gagal, ia pun bersiap-siap untuk menuntut balas. Dia sengaja menancapkan pohon kumpang mambu. Dalam beberapa hari saja, pohon tersebut tumbuh tinggi hingga mencapai langit. "Nah, aku akan menuntut balas kepada bidadari yang telah menggagalkan rencanaku," kata Bujang Beji kesal. Sebelum memanjat pohon tersebut, ia memberikan sesaji kepada hewan-hewan hutan agar tidak mengganggu rencananya. Sepertinya Bujang Beji lupa memberikan sesaji kepada rayap dan beruang. Tanpa menunggu lama, rayap dan beruang itu menggerogoti pohon kumpang mambu itu. Para rayap itu menyusul dengan pasukannya. Sementara itu, Bujang Beji hampir mencapai langit dan tiba-tiba saja pohon itu bergetar karena usaha rayap dan beruang berhasil. Pohon kumpang mambu pun roboh seketika setelah digerogoti. Bujang Beji pun jatuh dari ketinggian sehingga menyebabkan kematiannya. Gagal sudah rencananya untuk mengeringkan Sungai Simpang Melawi serta membalas perbuatan bidadari. Tempat jatuhnya, batu raksasa itu kemudian dikenal dengan nama Bukit Kelam. Bukit Kelam saat ini menjadi tempat wisata dengan pemandangan hutan yang indah di sekitarnya.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila?
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar Mbak Abang? Alhamdulillah, senang rasanya kesempatan malam hari ini ketemu lagi sama Mbak Fit. Mbak Abang sehat? Iya, kalau lah haus langsunglah minum. Ah, kalau lapar langsunglah makan. Mupin ucapkan assalamualaikum. Untuk bijak berpantun, ayo kita satukan. Satukan pantun-pantun Bu Abang bersama Bu Fit di sini. Di sini wadahnya, tempatnya. Bila lagi. Lanjut panjang umur sehat. Alhamdulillah, panjang umur ya enggak? Sehat, lahir batin. Apa yang Bu Abang mau sampaikan? Pantun malam ini bebas. Bukan enggak sembarang bablas bebas benar enggak Bu Abang? Pastinya pantunnya biasa Bu Fit bilang, pantunnya dengan santun berisi. Baik, sila Bu Fit ucapkan lagi untuk Bu Abang semuanya, hendak menjahit jarumnya patah di atas papan. Lepas itu bukan gigi patah dan papan masuk sampai tenggelam. Bu Fit ucapkan ya untuk Bu Abang semua saling sapaan di suasana ya bijak pantun di saat malam. Malam minggu Mbak Fit gak kemana-mana. Yaudah, pantun sama Mbak Fit di sini. Yuk, silakan pantunnya bebas. Kita kasih waktu kurang lebih 30 menit lah Mbak Abang. Bukan terasa, udah 20.15. Nah, tahu-tahu dah sampai jam 9 malam ya. Baik, silakan Mbak Abang. Mbak Fit ucapkan selamat bergabung lah ya bersama Mbak Fit. Yang mau berpantun di mana? Yuk, di 0561-571-571 nya Mbak Abang. Atau Mbak Abang bisa gabung juga di nomor WhatsApp kita di 0811-570-0943. Maupun yang lagi nonton TikTok malam hari ini sama Mbak Fit. Apa kabarnya?

0: Baik, Mbok Abang. Ah, santai dulu ya. Pantun apa malam ini? Namanya Mbok Pit, pantun bebas. Tapi pasti yang berisi lah ya. Boleh. Siap tuh coret-coret lo, Mbok Pit tunggu. Tenang aja. Mbok Pit nak lari kemana? Tetap, tetap di hatimu, cia. Apa contoh? Contoh dari Mbok Pit apa nyamannya? Nyamannya makan rambut Mak Nyonya yang warna pink tuh, Mbak Abang. Kue-kue zaman dulu, tapi masih ada sekarang juga. Nyamannya makan rambut Mak Nyonya, ya kan? Beraroma aroma melati. Kalau ingin mencari kekayaan sesungguhnya, yaitu adalah kecukupan hati. Kalau Mbok Pit lah, kalau Mbok Abang, yuk silakan. Ada tampaknya ini dijawab pantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Sedap. Apa di kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik saja ibadah.
0: Alhamdulillah, nyamannya makan buah keranji dibalut dengan serbet. Assalamualaikum Mang Panji. Kombet.
1: Itulah dia hobi masang main karbet.
0: Woi, mantap. Mau Panji.
1: Ini malam Minggu yang Mbok Pit.
0: Malam ya? Minggu boleh pantun malam Minggu. Biasa malam Minggu ngapain?
1: Nyantai tuh Mbok Pit.
0: Oh, nyantai ya. Sendiri apa berduaan?
1: Nyantai, enggak ada kawan, dengan anak beranak.
0: Alhamdulillah
1: cukup.
0: Senang. Iyalah, jadilah kalau bahagia.
1: Kalau ada pun cewek boleh juga.
0: Oh ya ga. Nanti yang di rumah apa cerita? Sila mainkan.
1: Tak buka penyapu, Mbok Pit.
0: Benarlah tu. Buka penyapu sama itunya apa tirai-tirainya. Mainkanlah pantunnya, sila.
1: Ini ada pantun nih, Mbok Pit. Ini istilahnya pantun nih, mau ngajak semua nih.
0: Boleh.
1: Kebetulan malam ini malam Minggu kan?
0: Benar.
1: Jadi khusus untuk semuanya nih.
0: Oke, apalah.
1: Termasuk Mbok Pit.
0: Termasuk Mbok Pit ya. Isinya apa?
1: Ngajak ini pantun ini. Ngajak.
0: Ngajak.
1: Gini punya. Goreng ubi. Si lempeng sagu.
0: Sedapnya.
1: Sedap tuh lempeng tuh.
0: Bukan lagi, tak ada lauk makan lempeng jadi kenyang.
1: Tapi begini pula, makan begagap. Kaki keseleo.
0: Sian, jadi tak nyaman makan tuh. Yang sedap tadi kan.
1: Malam ini. Malamlah Minggu. Palinglah sedap. Ngopi dengan bakso. Ngajak tuh Mbok Pit.
0: Ngajak tuh ya.
1: Terserah mau tak mau sih tak masalah. Jauh nih.
0: Jauh enggak. Ngajak nih. Kira ditraktirin.
1: Itulah dia Mbok Pit. Satu itu ya dulu pantun. Nanti boleh lagi. Menyusul lagi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Panji komen. Makasih banyak pantunnya yang buat TikTok sama Mbok Vi. Mau pantun juga, sampaikan pantunnya ya. Atau mau diselipkan, dikirimkan di nomor WhatsApp Prompat boleh. Di 0811 570094. Ditunggu ya. Baik, assalamualaikum Mbok Pit. Mbok Pit bacakan WhatsApp yang udah ada masuk nih. Waalaikumsalam. Malam-malam ketemu belalang. Belalang hinggap di pohon yang rindang. Mbok Pit, kali ini malam Minggu kembali datang. Hati Gunda melihat Mbok Pit jadi tidak kepalang. Makan bakso sweet-sweet. So sweet.

0: Oh iya, Poppy dah bisa ke telepon bisa. Ayo coba. Klik dulu, tekan dulu kode area kota Pontianaknya Mbak Abang 0561571571 ya Mbak Abang ya. 571571 nya di depannya nomor kode area Pontianak 0561 ya. Mau di via WA pun boleh 0811-570-943. Mungkin tidak keburu, acet ya, boleh. Yuk silakan yang lainnya nyusul. Beja apa pantun?
1: Berpantun dengan santun.
0: Pantunnya dengan santun. Jalan-jalan ke Ahmad Yani, ketemu bumbu ketumbar. Oh Kak Tini apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah enak tuh badan udah pulih.
1: Badan enak, tapi kadang suaranya masih sendat-sendat, Bopi.
0: Biasalah, banyak konser ya.
1: Iya, Bopi. Banyak ceramah lagi, Bopi.
0: Oh, alhamdulillah banyak kondangan lah ya. Oh, banyak orderan. Iya. Sila-sila Kak Tini, pantunnya bebas hari ini.
1: Oh iya, pantun bebas.
0: Iya.
1: Kami coba dulu ya Mbak.
0: Coba-coba, ya. Sekali coba. Dijamin. Keterusan.
1: Derasnya mendung, tapi hujan.
0: Aduh. Hai.
1: Nikmat bakso lawit terasa. Ayam melepas.
0: Aduh, sedap.
1: Assalamualaikum kami ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat Mbak Fit dan semua pendengar.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Tini. Lanjut.
1: Mematik mangga selagi ranum.
0: Iya.
1: Sebelum habis kita sedekah simpan.
0: Alhamdulillah.
1: Sedetiku menyapa hati tersenyum.
0: Aduh hai.
1: Senyum manis membawa berkah dengan senang.
0: Alhamdulillah, berarti senyumnya tulus ya. Tidak dipaksa.
1: Iya.
0: Siap.
1: Harus tulus, ikhlas, itu yang Mbak Fit ya.
0: Oh benar, kalau paksa tuh lain kan. Bentuknya beda.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Sambung lagi yang Mbak Fit ya.
0: Boleh.
1: Teratai layu diinjak burung. Daun bidara, daun kelor menyebar banyak sekali.
0: Aduh.
1: Santai selalu kita berpantun. Pantun canda, pantun humor biar tidak sepi.
0: Alhamdulillah, siap.
1: Membawa gendang juga deru.
0: Aduh, hai.
1: Derum tembaga bukannya besi.
0: Siap.
1: Kita senang adanya pantun. Senyum tertawa tidaklah menyakiti.
0: Wah, ya iyalah. Masa ya iya dong.
1: Sambung satu lagi yang bawa
0: satu
1: ya.
0: Lagi, boleh.
1: Corek insang bahan bergaris.
0: Lawar.
1: Nyaman di badan ada motif dua warna.
0: Aduh, cantiknya.
1: Kepada Mbok Abang yang romantis. Jangan ketinggalan, kita aktif ada semua.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Iya enggak?
1: Ada yang mau. Iya, dulu ya Mbok Fit ya.
0: Iya, makasih banyak Kak Tini, sehat selalu.
1: Makasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, ada yang monitor, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, cuma mendengarkan. Ya, Mbok Fit tertumpang salam, mudah-mudahan sehat, maaf lahir batin, semangat dan rezeki lancar. Pokoknya mulus semula segala urusan. Iya enggak? Baik, yang mau chat-chat Mbok Fit juga boleh. Pantun apa nih Mbok Fit bebas. Ya, yang pasti santun dengan dalam penyampaiannya, berisi lah ya. Bopi sampai bacakan. Bopi jalan-jalan ke Palu, pakailah lagu Bopi tundang ke. Oh iya. Jalan-jalan ke daerah Palu, angkatlah batu membuat tungku. Cinta saya cukuplah hanya satu untuk Mbok Fit sepanjang waktu. Bisanya. Yang kedua, Mopit, lanjutkan. Di sini tak ada cahaya, mati lampu. Ah, kalaulah lampu nyala, berkilauan. Kalaulah mampu, kalaulah diri ini merasa mampu, akan ku belikan untuk Mbok Pit kalung berlian. Amin. Tahu ja sama ini Mbok Pit tak pakai belian. Allah. Biar Mbok Pit cantik, Mbok Pit kata, oh, berarti sama ini Mbok Pit tak cantik. Maklumlah pada palsu semua ya. Aku lah sian. Tak ada yang sempurna. Macam mana kak? Cantik terlaluan. Ya nak? Setengah cantik. Yalah. Alhamdulillah, yang penting masih bisa nyapa Mbok Abang. Ya Allah, Mbok Pi, bunga mawar harum baunya. Apalagi bunga melati. Hati ni Mbok Pi udah tak sabar menunggu Mbok Pi datangnya. Ternyata Mbok Pi lagi di TikTok. Lama sudah kami menanti. Oh iya, ada di TikTok. TikTok Mbok Fit banyak yang nanya nomor kontak WA-nya ya. Oke, bisa pantun di WhatsApp kita 0811-5700-943 Mbok Abang ya. Oke, nanti Mbok Fit saatnya menyapa untuk Mbok Abang semua yang di TikTok malam hari ini. Lanjut, berada ke pantunnya dengan santun. Bija apa pantun?
2: Dengan santun.
0: Siap. Waalaikumsalam. Siapa gerangan
2: hari ini? Bang Junai ini, Pak.
0: Ah, Bang Junai.
2: Bang Junai.
0: Bang Junai.
2: Dari sini udang nih, Kak.
0: Yang suka makan udang ke yang jualan udang?
2: Iya. Pantun apa nih, Kak?
0: Abang mau pantun apa, Bang?
2: Itu pantun seorang nih, Kak.
0: Pantun untuk seseorang.
2: Oh, seseorang nih.
0: Iyalah, spesial.
2: Sebuti ya, Kak.
0: Ah, sebuti jadilah, Bang.
2: Ini Kak Pika.
0: Bukan, David.
2: Oh, Pit. Dah mulai kak ya.
0: Iya, Bang. Mainkan, Bang.
2: Besok kali rasa kamu tu ampar.
0: Jauhnya.
2: Jangan pula sama boneka.
0: Ada pula.
2: Rencananya Bang Junai ni ingin mau melamar.
0: Nak ngajak Mbok Pit.
2: Melamar-lamar Kak Ora.
0: Oh. Siapa yang mau ngelamar Kak Ora ni?
2: Bang Junai. Satu kak ya.
0: Satu gi.
2: Besok aja kau Bang Jos. Jangan lupa balas roti.
0: Sedap.
2: Saya Bang Junai ni omong serius.
0: Omong serius.
2: Kena saya untuk istri.
0: Oh, sayang istri, bukan mau untuk main-main dah.
2: Istri bah serius saya mama dia.
0: Oh,
2: mau dah loka ya.
0: Iyalah Bang Junai
2: untuk
0: dia.
2: Kakak Kapit kan ni.
0: Ayo, salam kenal Bang Junai dia.
2: Salam kenal Kapit.
0: Ayo.
2: Kapit keluarga saya selalu. Pada pengolik si Kapit.
0: Iya.
2: Ya, sama aku Kapit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jun. Bang Jun kata Mbok Pit. Ya Allah, bersihkan kotoran pakailah sapu lidik. Sapu lidiknya jauh beliknya. Di mana? Daerah Pal. Oh, tadi namanya Bang Junaidi. Mbok Pit ucapkan salam kenal. Iya, ternyata pendengar lama ke, pendatang baru ke, tak ganti nama ke, kan? Bubur merah putih lo tu, iyalah. Baik, yuk lanjut Mbok Abang. Banyak malam minggu nak ngelamar ya. Alhamdulillah, dah jodohnya. Macam tadi tu dah ada yang mau belikan Mbok Pit berlian, cia gaya. Tahu Mbok Pit sama ini pakai imitasi kan? Oh Mbok Pit, makanlah malam pakailah makaroni. Campurnya bumbu rica-rica. Oh Mbok Pit cantik pula malam ini. Boleh gak saya bertanya, udah adakah yang punya? Oh iya ke? Mau tahu aja apa tahu banget. Tunggu dulu, lanjut lagi Mbok Pit. 4x4 sama dengan 16. Cepat atau lambat perasaanku siap Mbok Pit balas. Yo Allah, maksa. Baiklah ya. Oke. Mbok Pit satu lagi boleh? Boleh. Iya. jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa Mbok Pit beli sepatu. Kalau saya udah bilang I love you, Mbok Pit jawab apa? Oh, love you too. Ya Allah. Pakai sepatu. Pakai lo sepatu, love you too gitu ya. Lanjut, bijak pantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Siapa gerangan?
3: Jaga suara yang ganteng.
0: Oh iya.
3: Ada satu pantun ya nih Mbok
0: Pit. Jadilah. Nggak malam minggu Bang Jaka?
3: Barusan pulang.
0: Oh iya kak. Oh. Ah, lanjut.
3: Terangnya bintang di malam ini. Tak seterang bulan purnama.
0: Cie.
3: Jaga suara ingin datang melamar. Apakah engkau siap untuk menerima?
0: Oh, untuk siapa nih?
3: Untuk
0: seseorang.
3: Merasakan ya lah.
0: Oh, bagi yang merasakan ya. Siap.
3: Oke, selamat satu. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Menjaga suara rara yang lagi kasmar rararan. Mofit, iya. Buah kemumu dimakan ikan, senyumanmu tak bisa kulupakan. Lagi monitor TikTok nih Mbok Fit. Oh ya, selamat malam. Yuk, lanjut Bu Abang. Di via telepon juga boleh ya. Di 0561571571-nya atau Bu Abang juga bisa di nomor WhatsApp 4 0811 570 0943. Lanjut kan. Bicara pantun.
4: Pantun dengan santun Bu Fit.
0: Iya, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Tadi macam-macam ya pendatang baru Mbok Pit kan?
4: Macam-macam.
0: Yang ini jangan-jangan pendatang.
4: Tidak, ini setia.
0: Setia. Setia, setiap tikungan ada.
4: Setiap tikungan ada.
0: Bagus. Udah siap panggilan Bang Wardi hari-hari siapa tuh yang dipanggil Bang itu?
4: Bang Hendra.
0: Biasa manggilnya apa?
4: Dodoy.
0: Ini Bang Dodoy.
4: Bang Dodoy. Oh, Bang Tem. Dodoy Bang Tem. Oh,
0: mainkan pantunnya. Sila.
4: Mainkan. Bang Wardi. Bebas maksudnya.
0: Pantun bebas. Empat bait nih bisa dibawa untuk nyanyi.
4: Bisa pakai lagu.
0: Pakai lagu.
4: Boleh.
0: Boleh.
4: Lagu
0: apa?
4: Lagu yang bertundang atau yang
0: Tanjung Katung boleh. Selayang Pandang boleh. Andeci andeci.
4: Andeci andeci. Wah. Selayang Pandang
0: tak ya? Boleh boleh.
4: Kemana?
0: Selayang Pandang.
4: Selayang Pandang. Awan salam memikir salam dengan senda jepit. Apa dia? Habis itu membeli apa ya? Daun salamnya membeli depan. Selamat malam buat Mbok Pit. Lupanya telepon Pro 4 sekarang udah normal.
0: Alhamdulillah. Emang kemana normal? Layang-layang selayang pandang.
4: Salam. Tetap bergoncang.
0: Bang Wardi jangan ragu lah, janganlah bimbang. Mbok Pit ini selalu main di udara sayang.
4: Mbok Pit ini selalu di udara.
0: Lanjut.
4: Lanjut. Ini buat Bang Hendra ni yang takkan dosen kemarin.
0: Bang Hendra tu jarang pantun, Bang Wardi ajak lah.
4: Tapi kata pandai kata dia mau.
0: Oh ya, ke monitor ya dia nih.
4: Monitor ya ini.
0: Siap siap. Wakilnya dari Bang Wardi, enggak?
4: Pilihan dari saya. Membeli daun salam di hari yang cerah.
0: Wanginya.
4: Wanginya.
0: Bukan lagi.
4: Salah. Agina.
0: Ulang
4: salah. Membeli cuaca cerah. Membeli belau.
0: Masih pakai ya?
4: Untuk nyuci.
0: Sekarang udah pakai yang itu Bang Wardi. Praktis.
4: Pakai sasetan ya.
0: Nah, sasetan.
4: Terus? Membeli apa? Membeli belau. beli buah pir.
0: Iya.
4: Dengan ketupat.
0: Oh, sedapnya.
4: Kalau Bang Hendra atau Bang Hendra merasa galau,
0: perbanyaklah
4: zikir dengan solawat.
0: Alhamdulillah, kira Bu Opit banyak-banyak tobat.
4: Yang galau tu dia ulang galau terus siang.
0: Oh, galau karena apa tu?
4: Dengar Bu Opit pasti galau.
0: Oh, insya Allah sama lah kita. Pantun terus, Bang Wardi. Budayakan pantun kondak kita siapa lagi?
4: Pagi Mopi.
0: Kau nak sekarang bila lagi?
4: Bila lagi.
0: Kau nak Bang Wardi yang mula kan? Siapa lagi? Nanti tu ada tu Bang Wardi tu, insyaAllah hari Senin tu nanti kita cakap-cakap sama pakar pantun. Nanti Bang Wardi ikut ya.
4: Oh, malam Selasa ke malam besok?
0: Bukan malam, siangnya Senin.
4: Oh siangnya.
0: Biasa yang suara budaya Nusantara tu.
4: Oh ada tu.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Mohon doa ya.
4: Amin.
0: Oke, ditunggu Bang Wardi.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Abang, silakan. Giliran Bu Opi coba intip-intip lagi di via WA kita. Apa kabar Kak Eka Fitri Saharani Kuburaya? Dijawab pantun, pantunnya dengan santun. Saya mau ngasih pantun untuk Bang Jack dan temannya. Burung camar terbanglah tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Kalau hati sedang berseri, dunia pun ikut terasa berarti. Mantap. Bang Panji Kombet, nambah Bang Kombet. Makan mie dicampur sabu-sabu. Buah malek dekat Baleho. Malam ini malam lah minggu. Banyaklah cewek ngajak makan bakso. Maksud lo? Ya Allah Bang Panji, kok udah makan sendiri aja. Usahlah diudarakan. Kok benda tu ada tak ada gak? Undang ya. Yo. Assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Ini untuk semua Mbok Pit. Sore hari tadi main di kali. Habis baju basah. Malam minggu tibalah lagi. Tak sabar ingin jumpa dengan Mbok Fitri. Biar tambah sah. Emang beda ya di kamera mau langsung ketemu ya. Temu muka bertemu kangen lewat udara. Apa kabarnya? Ya di via WA, via telepon. Dan nanti Poppy coba scroll lagi ke atas yang udah gabung di TikTok malam hari ini. Kasih Poppy love. Makasih, sehat selalu. Abi jawab pantun. Waalaikumsalam.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Abang siapa ini?
2: Dari Pak Muk Simbang Bayar nih.
0: Oh, bukan yang tadi jualan udang tuh.
2: Kan. Tidak kenal saya tu.
0: Oh, dah kenal ya. Oh, baiklah.
2: Ini Pak Muk yang bayar nih.
0: Oh, ni Pak Muk yang mana?
2: Ini pantun untuk Bang Wadi loh, balasnya.
0: Oh, iya. Ngomong-ngomong mana ayang beb kita nih?
2: Ya.
0: Ayang ada. Salam lah ya.
2: Dia.
0: Salam kenal.
2: Kenal kata dia. Salam kenal itu Opin. Mati mulai pantun dia.
0: Iya.
2: Boleh enak makan pak lau.
0: Hati-hati basi.
2: Lebih enak makan kuat lemak.
0: Terus?
2: Kalau kita punya galau.
0: Kalau galau obatnya?
2: Cubalah kita mainlah kerama.
0: Ada
2: nyepet tu kan hilang galau kita. Main kerama ya.
0: Zaman dulu.
2: Kalau galau dulu saya gitu, Opik, kata galau main kerama lah ya.
0: Itu zamannya Pak Mo. Lain lah.
2: Saya di kerama tu. Itu nyepet tangan kan? Kan? Iya saya galau.
0: Oh iya, ke masih ada ke keramak sekarang?
2: Ada, masih ada. Mana ada cari ke? Kalau lombang ya. Udah lopit dia.
0: Makasih ya, Mas. Selamat malam minggu Pak Mo. Waalaikumsalam. Baik, lanjut. Mbok P jalan-jalan ke Jakarta. Oh, tiket gig mahal nih. Lepas itu mampir ke kota tua. Semoga abadi selamanya saat bercinta. Bukan hanya di malam minggu saja. Oh iya. Lanjut. Ya iyalah masa malam minggu aja. Tiap hari kali, tiap detik, tiap waktu. Bagi yang udah halal. Lanjut. Mencoba pantun.
5: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Hello.
5: Halo, apa kabarnya ye?
0: Sehat juga. Alhamdulillah sehat juga. Apa di kabar ye, Pak Usu Busri? Benar nak nih Pak Usu nih?
5: Benar. Apa kabar Pak Fitri juga ye?
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga. Apa kabar Sambas be? Cuacanya?
5: Cuacanya hari ini agak cerah juga. Tadi nak juga hujan, ada hujan rintik-rintik aja.
0: Oh iye, pandai Pak Usu Busri, betul tak Bu Fit ni ngomongnya, nyebutnya?
5: Salah pun nak apa-apa.
0: Karena kan udah dikena petai Pak Usu Busri.
5: Buat petai nak ada sedikit buat petainya, tapi nak kesampaian. Kalau sedikit nak kesampaian nanti ada yang turun, ada yang enggak. Nantilah kalau banyak-banyak nanti saya pergi Pontianak lagi lah.
0: Tapi Bobi tak bisa makannya.
5: Alhamdulillah
0: panjang umur, sehat. Ayo mainkan pantun.
5: Alhamdulillah, dah jumpa juga dengan Mbak Fitri.
0: Oh iya, makasih. Sehat ya. Mainkan pantunnya Pak Usu.
5: Pantun apa ini?
0: Pantun bebas, tapi berisi. Ada intinya, ada isinya. Ada santun.
5: Ikan cepat melompat-lompat, melompat-lompat dalam perahu.
0: Aduh.
5: Wanita susah ku dapat karena dia tidak mau. Burung elang terbangnya tinggi di tengah hari. Sungguh malang nasib Pak Usu Busri, sampai sekarang belum punya istri.
0: Mau.
5: Aduh, nah kenyataan ini Pak Fitri ya.
0: Kisah nyata kan nih.

0: kan emang sampaikan isinya. Ya,
1: pergi ke masjid hendak mengaji. Habis menangis si dokter menung mengenang nasib diam sendiri.
0: Oh, sama-sama ya. Yang di sana menanti, yang di sambas menunggu. Sabar ya Pak Usu.
1: Buah jambu masak di batang, masak di batang diambil orang. Mau ketemu jadi terhalang karena dia dan istri orang.
0: Pak Usu sih beli kucing dalam karung.
1: Nah dulu Pak Fitri ya.
0: Pak Usus yang sehat ya. Sabar ya Pak Usus ya.
1: Biasa-biasa aja Pak Fitri. Pak Fitri sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Kapan-kapan
1: alhamdulillah
0: ketemu lagi. Kok ada jodoh nak lari kemana Pak Usus?
1: Iyalah nanti lah kalau bisa gabung. Susah mau gabung Pak Fitri.
0: Mumpung gabung puaskan emang ada.
1: Iyalah. Sekali-kali gabung iyalah. Maaf kawan-kawan lama ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jumpa Mbak Fitri,
0: iya. Alhamdulillah.
1: Di Ceri, iya. Bang Anwar, Kak Yur waktu itu ya. 5 orang yang jumpa waktu itu.
0: Iyalah. Ya, makasih. Alhamdulillah Pak Usubusnya handphonenya udah bagus ya. Udah zaman now dah. Udah zaman terkini. Jadi udah bisa gabung. Dulu yo, kan masih jadul. Selamat malam, sehat ya Pak Usu. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Ya Allah, nyipu Usu. Pak Usu di Mopin. Bukanlah laga sembarang laga. Laga-laga bunga melati. Meski jarak pisahkan raga, tapi rasa ini tetap dekat di hati. Aduh, ada yang nawarkan. Untuk Pak Usu ya. Kata Mbok Pit sabar Pak Usu. Kata Mbok Pit kan. Maka sering-sering ke toko Pak Usu beli celana. Kok dah jodoh nak lari kemana? InsyaAllah ya nak. Baik, meskipun kuat ini si kayu jati, beliknya jauh Mbok Pit dari tanah Jawa. Ku cinta engkau sepenuh hati. Ini untuk Pak Usu Busri. Adinda selalu menenteramkan jiwa. Atau ada banyak yang nawarkan diri akhirnya kan. Nggak sia-sia Pak Usu Busri gabung. Ikan dacupang, ikan pari, dimasak enak, dimasak sop iga, merekah senyum Mbok Fitri. buat penghangat raga. Oh, masya Allah. Yalah, makasih lah ya. Baik, Mbok Fit, giliran berganti lagi. Melirik dulu sebelah kanan. Ada telepon. Lanjut, dijawab pantun. Bisa. Ayo, bijak bawa pantun. Pantunnya dengan?
2: Pantun Opi.
0: Iya, sila. Lanjut, gampang, borong dia hari ini. Hari ini borong nih ya.
2: Sungai Raya Pulut.
0: Sungai Raya beli pulut.
2: Dia beli untuk bikin Pak Lau. Hari ini suara Opit paling lembut. Hati saya tak hilang lah galau.
0: Oh, cia. Banyak yang galau malam ni.
2: Ini untuk yang sambas ni.
0: Untuk yang sambas ni.
2: Siapa nama tu?
0: Namanya Pak Usu Busri.
2: Usu ni. Kesengaya melalui kerek.
0: Terus?
2: Kalau Pak Usu mau cewek, rumah saya banyak cewek ni.
0: Masih ting-ting dah?
2: Banyak cewek, banyak. Oh, tu mau boleh. Mamuk ni banyak cewek ni, kampung momok.
0: Kampung mana
2: yang pilih yang mau,
0: tinggal
2: yang mana.
0: Tinggal pilih yang mau, yang mana.
2: Buat ke, sedang. Udah mau pindah.
0: Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Usu Busri. Pak Usu Busri. Pak Junaidi. Salam. Adik-beradiknya kali ya. Suara bas 11-12 ya. Pak Mok. Lanjut, masih ada waktu. Sila bijau pantun.
3: Berpantun dengan satu.
0: Iya. Sila Kak Tini.
3: Masuk lagi Mbak Pi.
0: Lanjut.

0: Membawa payung lewat kuburan.
1: Takut.
0: Kupas lewat tapi dirasa.
1: Iya.
0: Adanya pantun buat hiburan. Melepas lelah sehari kerja.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kuda poni kecemplung di telaga. Kecemplung semua nyangkut di kali.
1: Aduh, kasihan.
0: Budaya seni pantun dipuja.
1: Siap.
0: Santun bicara lembut di hati.
1: Hai.
0: Bayar bisa bergantung. Mau ke Bali, jangan terbang ke Manokwari.
1: Siap.
0: Mari semua kita berpantun. Ada Mbak Fitri yang sedang menemani.
1: Iya, makasih Kartini.
0: Satu lagi Mbak
1: Fitri. Satu lagi boleh.
0: Tikus mati di atas bumbung dan simpul.
1: Aduh, bau tak sedap.
0: Membuat sarang berhampar besar. Tulusnya hati ikhlasku berpantun.
1: Iya.
0: Semangat yang dengar sebelum tidur.
1: Iya, sebelum tidur. Ya, pantun
0: ada dulu.
1: Dulu
0: Mbak Pingin.
1: Iya, makasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, iya. Waalaikumsalam. Makasih banyak Mbak Fit, sapa dulu sekilas sekilas pandang nih, telanjur ingat pula di TikTok kita malam hari ini. Apa kabar Bang Iwanda Saleh? Putra Gilang yang berpantun ya. Nih ya, sekilas Mbak Fit sapa. Kok semuanya lah ya, apa kabarnya Kak Ria, Bang Deden, selamat malam. Oke, kalau untuk lagu-lagu biasanya di sore kakak. Ya, kalau untuk lagu daerah kita Sabtu dan Minggu. Kalau dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh khusus lagu-lagu dangdut. Bovi gimana kabar Bang Dede? Alhamdulillah sehat. Makasih doanya Bang. Selamat malam Bovi sapa Kak Risma. Wahid CM, Ramadan Assegaf, pantun dengan santung Bang Risma. Selamat malam Minggu dari Sadaniang. Selamat malam, apa kabar Sadaniang? Sehat selalu. RRI Purwokerto, selamat malam. Sugeng dalu, moga sehat selalu. Ayah mau pantun boleh. Bang Boyang Tanjung, apa kabar nih Bang Iesyan? Okay. Selamat malam Mbak Fit sapa. Boyan Tanjung di Pasar Landa ada yang jual tahu. Penyiar RRI Pontianak suaranya memang merdu. Makasih Bang Boyan Tanjung. Buah Markisa, iya buah Tales. Biasa aja keles. Ya Allah, aduh maunya nih. Lanjut, siapa ini? Ikim Mas Jum, salam buat mak saya Mbok di Arang Limbong. Oh iya kakak, makasih. Sungguh nyaman buah pepaya dibawa dari Surabaya. Kalau boleh saya bertanya, kerudung ungu siapa yang punya? Jalan-jalan ke iya ke Kenya, bawa buah oleh-oleh buah kurma. Abang bertanya siapa yang punya? Pastinya yang di rumah. Ya Allah, lanjut. Pak Musin Zen, selamat malam. Sehat selalu, sehat keluarga Bapak. Mau pantun, Pak? Pantunnya main ke nih. Iya, salam silaturahmi. Black CS63, malam Kak, malam. Iya, apa kabar Bang Jos? Baik Mang Saro, semua-semuanya lah ya, ambo sampai monitor nih waktu kita nih. Bos Sukari, malam Bunda. Iya, Bunda muda banget ya. Agi, apa nih, bungkus kerupuk ya. Sehat selalu ya. Iya, apa kabar Kakak Ira? Sehat selalu. Iya, saya dah berpantunnya Mbak Opi. Makasih Kak Eka. Kak Eka langsung ke ini ya. Nomor WA kita udah hafal. Makasih. Oke, terima kasih. Lanjut, MD Wijay, apa kabar? Siap, kembang mayang di pokok meninjo. Perut pun kenyang makan bakso dari Bang Bet. Iya, Panji SBY ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam dari Kota Padang. Semoga sehat selalu, Safril Martunus. Iya, udah, apa kabar? Sehat selalu. Baik, Pak Adnan, sekarang Mbok Fit giliran dulu di WA kita. Pantun bertundang budaya negeri. Dua kalimat bermakna, kata gurindam. Via 943 Incus Fitri, penyiar lucu sekali. Aku Adnan ketawa sampai tak dapat berdiam. Pak Adnan bisa aja. Saya selalu, oh nyambung lagi. Jika berpantun dengan santun, kata berbijak pantun berseni. Saya ketawa dengan pantun Usu Busri. Kita lestari budaya santun dengan rukun. Ah, bukan lagi maklum, ya dimaklumi. Lagi mencari Pak Adnan, kita bantu ya. Dibantu ya. Assalamualaikum di dalam Sampang, kepala sakit rasa terjepit. Assalamualaikum saya ucapkan kepada penyiar Mbok Fit dari Aditya. Salam juga salam jak buat semua para monitor, pemantau-pemantau, semoga sehat. Dari Pak Ngah di Bakau. Oh, Pak Ngah. Baik, sehat selalu. Makasih banyak. Oke lah kalau begitu. Ah, iyalah, masuk hati Mbok Pi mau lama-lama, tapi apalah daya Mbok Abang ya. Ouch, iyalah, tampaknya udah pada semua nih. Ah, iyalah. Sip, pas ini lepas balik nih Mbok Pi nak makan ikan. Ah, makan ikan Mbok Pi susun dalam tatakan. Ah, rezeki biar sedikit, yang penting tercukupkan daripada banyak tapi meragukan. Oh, tentu tidak. Baiklah Mbak Abang, tujuan kita hanya untuk menghibur, makan semur. Lepas itu makan bubur. Mudah-mudahan Mbak Abang terhibur. Semoga panjang umur. Insya Allah besok kita bersua kembali Mbak Abang ya. Pamit mundur, sampai jumpa. Salam budaya.

0: Babang pelaksana pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima berjalan lancar. Sebanyak 1.840 jemaah dipastikan telah diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui embarkasi Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Umroh Provinsi Kalbar Kamaludin mengatakan, hingga hari ini jumlah jemaah yang telah diberangkatkan oleh PPIHD Kalbar mencapai 1.842 orang dari total 1.844 jemaah dijadwalkan berangkat tahun ini. Namun demikian, terdapat sejumlah jemaah yang gagal berangkat, tunda berangkat karena kondisi kesehatan. Satu jemaah atas nama Wasilah dari Kloter 17 Batam diberangkatkan dari Asrama Haji Pontianak. Selain itu, dua jemaah asal Kloter 16 Muhammad Yahya dari dan Sri Hartati gagal diberangkatkan dari embarkasi karena tidak memenuhi syarat kesehatan penerbangan, sehingga terdapat tiga orang yang gagal berangkat haji. Kamaludin menjelaskan jumlah jemaah yang telah diberangkatkan terdiri dari Kloter 14 sebanyak 440 jemaah, Kloter 15 sebanyak 441 jemaah, Kloter 16 sebanyak 439 jemaah, Kloter 17 sebanyak 438 jemaah, dan Kloter 18 sebanyak 82 jemaah. Jumlah jemaah yang diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.840 orang. Kamaludin berharap seluruh jemaah berjalan ibadah haji dengan khusyuk, aman, lancar selama berada di tanah suci, kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Sahabat budaya, pernah enggak mendengarkan alunan merdu alat musik sape atau menyaksikan tarian semangat seperti tarian ganjat? Itulah beberapa kekayaan budaya yang ada di daerah kita yang harus kita jaga. Kesenian daerah kita seperti permata yang perlu kita rawat. Setiap tarian, setiap lagu, setiap ukiran tentu menyimpan cerita dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, banyak kesenian kita yang mulai terlupakan. Generasi-generasi muda kita semakin tertarik dengan budaya-budaya asing. Jika tidak bertindak sekarang, kekayaan budaya kita akan hilang ditelan zaman. Jangan biarkan warisan budaya kita pudar. Mari bersama-sama kita melestarikan kesenian daerah Kalimantan Barat. Ajak keluarga, kawan-kawan kita untuk belajar tarian-tarian daerah atau melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan daerah di tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi melestarikan sampai tua.
2: Betul.
0: Dengan melestarikan kesenian daerah, kita tak hanya menjaga identitas daerah kita, tapi mewujudkan cita-cita kita, cinta tanah air yang kaya akan budayanya.

0: Kak Guru,
1: iya ke kalau badan kita mau tinggi harus banyak makan?
2: Iya, tapi harus begiji, bukan sekedar kenyang.
1: Oh, pantaslah setiap pagi mama gorengkan kami 2 butir telur.
2: Mana? 2 butir telur? Itu sih lebih dari cukup.
3: Mbok Abang, tahu enggak kalau tempat tinggal kita yang indah nih memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan dan lahan yang luas. Tapi kebakaran lahan sering terjadi. Kebakaran lahan ni bahaya Mbok Abang. Bisa merusak lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan ni Mbok Abang, asap dari kebakaran lahan yang mengandung zat bahaya tu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, iritasi mata dan masalah kesihatan lainnya.
4: Oh no.
3: Selain itu, kebakaran ini bisa menghancurkan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mempercepat perubahan iklim. Dan lebih parah lagi ni Mbok Abang, aktivitas kita bisa terganggu gak? Mbok Abang, sebenarnya kita ni bisa mencegah kebakaran lahan dengan tindakan yang sederhana, seperti ada bakar sampah sembarangan di tempat tinggal kita, apa agak di lahan yang kosong. Terus, kalau ada lihat potensi kebakaran, cepat-cepatlah lapor kepada pihak yang berwenang. Mbok Abang, yuk kita sama-sama mencegah kebakaran lahan di tempat tinggal kita. Ibarat pepatah ber, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
5: Betul.

0: Ya, tambah lagi jajan ni. Tak cukup.
1: Biasanya segitu dah cukup. Apa hal minta tambah ni?
0: Hari ini kan Jumat ya. Jadwalnya Karel tabung.
1: Oh iya, lupa ya. Nah, duitnya. Ingat ya, jangan nabung di kantin.
0: Ada-ada aja ayah ini. Ancore.

0: rasa jugalah sangat rindang. Aduhai mara permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hey. Pas pula tundang yang adik bawakan tu sama dengan berita yang abang baca di rr.id ni.
2: Iya ke bang?
3: Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya. Nah, dengar lah.
3: Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kota Pontianak. Kerana banyak makan korban serta lampu sering padam.
3: Oh, kaulah. Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gila, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
3: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu agak ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman. Jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.

0: Ya, tambahlah duit dapur ni tak cukup.
1: Yang benar gak kau ni, Mak? Segitu tak cukup?
0: Barang-barang ni dah naik semua.
1: Aduh, hai. Mana gajian lo naik, Agik? Bulan depan jaya?
0: Ya, nanti jangan nak ngomel ya kalau ini itu kurang.
2: Oh, no.
1: Hancur, eh.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak agak mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: لوی من کلیات توی کابی تو مرا پیمان کن کایه لویی. کاو میاری تیول که آپه؟
1: Bebek sikit kau Leman, jaga mulut kau.
0: Dari mana kau tuh, tang lalu bisa kaya tuh?
1: Jualan goreng pisang, emang kau malah main slot ya?
0: Hah? Pinjimu jualan goreng pisang, tang bisa kaya?
1: Bisa lah, apa yang ditekuni, bisa. Bukan hanya sekedar jadi hayalan.
2: Betul.
3: Wow, bagus ya bunda tariannya. Baru kali ini kakak lihatnya. Biasanya kan satu tarian satu suku, sekarang beragam suku.
4: Iya.
3: Makan gula aren di dalam bis, keren abis.
4: Iya kak, bunda juga ikut tersepona.
3: Salah kali bunda, terpesona.
4: Maksudnya itu kakak, betapa kita bersyukur ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita tinggal, kita dihormati, kita ikut adat istiadat yang berlaku, sehingga kita nikmat dan tenang dalam hidup, bisa menyesuaikan suatu daerah, betul enggak?
3: Betul bunda. Yang kita tonton pertunjukan sekarang ini, penarinya beragam kostumnya yang dipakai. Ada yang pakai Tionghoa, Dayak, Melayu, ih seru banget bunda. Gak berkedip rasanya mati nih untuk mandangnya bunda.
4: Betul tuh kak, setahu bunda ini namanya tarian multi etnis Kalimantan Barat. Terkenal dengan suku Tidayu. Tarian ini menggambarkan keharmonisan beragam suku sebagai warisan yang patut dilestarikan sehingga menjadi pemersatu. Apalagi kan kita di Kalimantan Barat ini masyarakatnya heterogen tapi bisa nyatu.
3: Ya kan?
4: Iya bunda. Tidak hanya itu, tarian ini juga dipersembahkan saat menyambut tamu agung saat datang ke Tanah Borneo ini.
5: Keragaman adalah kekayaan bangsa, bersatu dalam perbedaan.

0: Ya, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia. Mbok Abang, pernah tak mendengarkan nenek atau datuk kita dulu bercerita dalam bahasa daerah kita? Kata-kata indah yang penuh makna. Ada ungkapan-ungkapan bijak yang syarat akan nilai-nilai luhur. Itulah keindahan bahasa ibu kita. Bahasa ibu identitas kita, warisan leluhur yang harus kita jaga. Bayangkan jika suatu hari nanti anak cucu kita tak pandai lagi ngomong dalam bahasa daerah kita, betapa kehilangan kita akan budaya seorang. Saat ini, banyak bahasa daerah yang terancam punah. Bahasa asing dan bahasa gaul semakin mendominasi kehidupan kita. Jika kita tak ada bertindak, bahasa ibu kita akan tergerus oleh zaman.

0: Di tahun pun begini-begini je kita ni, aduh hai.
1: Ih, bosan aku. Dah banyak ngelamar, banyak kantor dah aku naik. Satu pun tak ada yang lolos.
0: Janganlah putus asa. Gini-gini kita ni, skill kita ni banyak. Aku ni lulusan sekolah jurusan multimedia, jago IT.
1: Memang apa rencana nak kau buat dengan skill kau tu? Gaya ya?
0: Jangan tak caya ya. Sekarang ni zaman digital semua. Kau jak ketinggalan. Aku ni nak buat konten tutorial tentang IT. Kau nak ikut tak jadi kameraman?
1: Kalau itu, aku ikutlah.
2: Oh, Sari. Kau jadi bini ni tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik, tak pernah masakan ni siap. Malah kau sibuk dengan HP tu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau ni? Pening pala aku.
3: Pecahkan ya, pecahkan tu bang, semua bang. Pecahkan barang tu sampai abang puas.
4: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Hah? Soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

0: Wabah Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Kota Pontianak Sulastri menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Ia optimis perempuan mampu terus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi booth-booth UMKM dalam event Saprahan Khatulistiwa 2006 yang berlangsung 2 hingga 10 Mei 2026. Wanita harus berperan punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Menurut Sulastri, perempuan memilih kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian baik di tingkat keluarga maupun daerah. Menurutnya, perempuan memiliki hak dan potensi yang sama dengan laki-laki untuk berkembang di dunia usaha. Sulastri menyoroti pentingnya pelestarian budaya lokal melalui kolaborasi dengan para pengusaha UMKM. Dinilai kegiatan seperti Saprahan Khatulistiwa menjadi wadah strategis memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Sulastri menambahkan bahwa dengan komitmen dan kemampuan dalam memanfaatkan peluang, perempuan bahkan berpotensi melampaui pencapaian laki-laki di bidang ekonomi. IWAPI dengan laki-laki punya hak yang sama untuk meningkatkan potensi. Dia pun optimis perempuan dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: name is Budi and I come from Pontianak. Can I help you?
1: Oi Bud, apa kau buat tu? Ngomong kau berkumur?
0: Please leave me alone. Don't disturb me.
1: Apa kau ni? Sok-sok pakai bahasa Inggeris. Tak bakal bisa kau. Oi, temu ni kau tu di mana?
0: Diam kau. Suka-suka akulah. Aku nak belajar. Kenapa kau sibuk benar ni?
1: Bala, ngegas kau ni. Nak kena ke apa kau ni, ha?
2: Ada apa ni?
1: Tak, Budi tak. Ngomong macam kumur, pakai ngegas lagi tu.
0: Apa ada? Kau tak yang mulai, ngacau aku.
2: Udah. Kita berbuat tu salah. Kau Andi, ngapa mulakan ngacau Budi? Budi tu lagi belajar bahasa Inggris. Ngapa kau kacau? Pakai ngeremehkan lagi tu. Kita sebagai generasi muda memang masanya untuk selalu belajar. Mengingat zaman yang akan kita hadapi nanti itu semakin membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras. Orang yang malas belajar dan bekerja pasti akan tersingkir.
0: Ha, dengar Tundi.
3: Iya, Baye, aku yang salah. Sorry lah.
2: Dadah, baik sekarang kita belajar sama-sama ya, yuk.
0: Yuklah.

0: pagi semua anak-anak ibu.
1: Pagi bu. Panas aja pagi nih ya bu. Padahal masih awal, baru jam 7 pagi udah panas berdengkang kayak jam 12 nih bu.
2: Oh no.
3: Nah itulah yang ingin ibu jelaskan pada pelajaran saat ini tentang pemanasan global.
1: Memangnya apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global bu?
3: Salah satunya kurangi kantong plastik saat belanja, dialihkan ke tas ramah lingkungan. Menanam pohon, matikan perangkat elektronik jika tidak dipakai. Matikan lampu jika tidak di ruangan. Hemat air, gunakan sepeda untuk mengurangi polusi. Kurangi penggunaan tisu serta mendaur ulang sampah. Gitu, Cantika.
1: Oke bu, sekarang Cantika udah paham bu. Yuk teman-teman kita dukung kebijakan ramah lingkungan.
4: Ayo.
5: Peduli alam itu keren.
3: Mari bekerja sama untuk menyelamatkan bumi kita.
6: Gimana Jun? Jadi ke kita malam ni melaut?
7: Jadilah mundaan turun dan berasap dapur kita wak.
8: Jun, Mat, bagus sih kita usah turun dulu. Cuaca ni lagi tak bagus. Gelombang pun masih tinggi nah. Bahaya tu buat kita.
6: Ihin, mana pula? Cuaca ni kau lihatlah tu, baik-baik je. Tak ada ada hujan yang lebat.
8: Tapi Mat, ada peringatan ni dari BMKG. Kita ni harus hati-hati. Gelombang ni agak tinggi, bahaya untuk perahu macam kita ni.
7: Tang tahu kau, Hen? Tahu dari mana kau?
8: Aku ni selalu cari info terbaru tentang cuaca. Setidaknya kita bisa menghindarkan bahaya saat kita melaut.
6: Manalah ya, kita ni perlu pula cari rezeki. Gimana Hen?
8: Iya sih, tapi kalau dah ada peringatan dari yang berwenang, kita harus gaklah waspada. Jangan sampai bukan rezeki yang kita bawa balik, malah petaka yang kita hantar keluarga kita nanti.
7: Betul juga Jimu Hen ni. Memang penting di informasi cuaca, terutama untuk nelayan lah macam nak kita. Pentingnya untuk rasiku.
6: Jadi, tidak kita berangkat ni.
8: Tundalah.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Bang, cukur rambut bang.
1: Apa potong rambut kau macam gitu tuh? Bawahnya botak, atasnya berjambul, dah kayak tower ya.
0: Eh, kati akulah. Agi trend ni, ni namanya gaya mohak. Daripada gaya kau, rambut melepet, mata ketutup. Emangnya bajak laut.
1: Suka-suka akulah. Ini gaya emo. Daripada gaya kau,
0: apa dia? Keren rambut akulah.
1: Mana ada? Kerenlah rambut aku. Ngajak kelahi ke apa?
0: Ayo, siapa takut?
2: Eh, stop, stop. Apa yang kita buat nih? Cuma pasal beda gaya rambut ya berkelahi. Apa lagi beda-beda yang lain? Ingat, saling bertoleransi itu indah.
0: Iya, betul juga. Yelah, aku ngaku aku yang salah. Aku minta maaf ya.
1: Tada, aku yang salah. Aku yang minta maaf duluan.
0: Tada, aku yang minta maaf.
1: Aku.
2: Aduh, hai bingalnya budak-budak nih.
1: Jaka, ngapa gelap nih?
3: Api padam, Berdin.
1: Hah? Di mana memangnya kebakaran, Jak?
3: Eh, kau nih, mana ada kebakaran, Din?
1: Hah, apa pula kau bilang tadi api padam apa?
3: Eh, Din, kau ni orang apa, bah?
1: Orang Melayu lah, Jak. Orang apa lagi?
3: Iya, ngaku orang Melayu. Tapi api padam pun tak tahu artinya. Api padam tu artinya mati lampu. Oh. Itu pun tak tahu.
1: Oh, aku kan orang Melayu modern. Mana gak aku tahu dah bahasa zaman tu Adam tu?
3: Iya sih, biarpun kita hidup di zaman modern, tapi bahasa kita tetap wajib dijunjung tinggi, Din. Karena aku tengok sekarang, bahasa kita dah banyak berubah karena terikut bahasa luar.
1: Oh, betul gak kata kau tu, Jak? Aku jadi malu pula nak ngaku orang Melayu ni tak bisa bahasa Melayu. Kalau gitu aku nak belajar lagi bahasa Melayu, biar bahasa Melayu tak hilang.
3: Emang hilang kemana, Din?
1: Kau ni, Jak, ngolak aku ke?
4: Yuk kita sama-sama melestarikan bahasa kita.

0: Hmm, enaknya snack ni. Suka aku. Alah, dah habis pula tu. Aku nak beli lagi elok ah. Tapi buang di mana sampah ni ya? Hmm, buang sini ya lah.
1: Oi, Din. Ngapa kau buang sampah sembarangan tu? Tak nengok ke depan kau ada tong sampah?
0: Ngapa memang eh? Suka-suka akulah. Lagipun satu yak bah aku buang. Dah berkalut kau. Macam ya-ya.
1: Ish, kau ni. Dikasih tahu bingal. Cobalah kau fikirkan. Misalnya kau buang satu sampah. Aku pun buang satu sampah. Terus, sekota Pontianak ni buang satu gak sampah. Tambah lagi, seluruh orang di dunia ni buang satu jak sampah per orang. Satu hari. Habis tu kau coba kalikan 30 hari. Berapa banyak sampah yang dibuang sembarangan tu?
0: Bala, pasti berlonggok lah sampah di mana-mana ni ya. Benar gak kata kau ni Jaka? Aku janji mulai hari ini aku tak nak buang sampah sembarangan lagi.
1: Haa, mantap.

0: Koko, permisi. Ko, ini ada titipan bingkisan dari keluarga saya, Ko. Koko.
1: Ancangnya. Ada Dek Desio. Kamu kenapa lepot-lepot, Le? Ayo masuk, masuk. Kamu jangan pulang dulu ya. Koko juga ada pemberian nih buat keluarga kamu. Mama, papa kamu mana, Dek Desi?
0: Ora popo loh, Ko. Saya mau sendiri aja. Bukankah kita sebagai generasi muda harus tahu saling berbagi, saling memberi. Salah satunya ini loh, mengirim bingkisan berupa makanan minuman. Koko suka enggak? Apalagi sekarang sudah praktis nih, Lepo. Ada yang model hampers, parcel. Sekarang ikutin tren zaman. Tentu sama tujuannya, untuk nyambung tali silaturahmi dan saling berbagi. Bukan begitu, Kak?
1: Oh, emang setuju juga dengan pendapat Dede sih. Paling makan enak makan ketan. Ketan dimakan sama maknyonya.
0: Mari kita jaga persatuan agar kerukunan di antara kita menyatu selamanya.
2: Keragaman adalah kekayaan bangsa. Bersatu dalam perbedaan.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita

0: Fit, kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Fit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Yuklah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Pro 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Al-Quran LPTQ Kalimantan Barat menerapkan standar ketat dalam menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung di Kota Semarang 11 hingga 17 September 2026. Peserta yang tidak mampu mencapai nilai minimal dalam tryout dipastikan tidak akan diberangkatkan mewakili Kalbar pada ajang nasional tersebut. Sementara itu, ketegasan itu disampaikan oleh Ketua Umum LPTQ Kalbar Haji Andi Musa saat memimpin rapat persiapan MTQ Nasional di Sekretariat LPTQ Kalbar. Rapat diikuti calon peserta, pelatih, dan pengurus LPTQ Kalbar secara langsung maupun melalui Zoom karena peserta berasal dari berbagai daerah di Kalbar. Menurut Andi, langkah tersebut dilakukan agar Kalbar benar-benar mengirim peserta terbaik yang memiliki kesiapan mental, kemampuan, dan kualitas untuk bersaing di tingkat nasional. LPTQ Kalbar menetapkan standar nilai minimal yang wajib dicapai peserta dalam tryout, yakni tilawah 92, qiraat 94, hafalan 95, kaligrafi 93, serta karya tulis Al-Quran dan hadis 90. Ia pun mengingatkan seluruh peserta agar menjalani pelatihan secara serius dan sungguh-sungguh, sebab seluruh proses penilaian akan dilakukan secara profesional tanpa kompromi. LPTQ Kalbar juga menyiapkan satu persatu peserta cadangan untuk cabang hafalan 30 juz putra. Posisi itu diisi Muzib, juara kedua cabang 30 juz putra, menyusul Yusuf Mubarak selaku juara pertama saat ini sedang melanjutkan studi di Mesir. Sekian Pontianak punya berita, jumpa kembali esok pagi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: Bang, kau nyadar gak sih?
1: Apa tuh?
0: Kalau banyak budaya kita nih yang sempat diakui sama negara tetangga kita.
1: Ah iya tuh, aku pernah gak dengar. Tapi ngapa bisa gitu ya?
0: Nah itu salah kita sendiri karena cuek. Warisan nenek moyang cuma jadi pajangan, ndak dilestarikan. Apalagi anak muda sekarang, banyak yang merasa ndak keren kalau belajar budayanya sendiri. Lama-lama, jati diri kita nih bisa hilang di telan zaman.
1: Itu artinya, itu tanggung jawab kita lah.
0: Iyalah, sebenarnya kita bisa mulai dari hal sederhana. Mulai dari mengenal, pakai, dan bangga pamerkan budaya kita ke dunia luar.
2: Jangan sampai kita jadi asing di negeri sendiri. Budaya itu bukan cuma soal masa lalu, tapi bekal buat masa depan anak cucu kita nanti. Lestarikan budaya, banggakan Indonesia.

0: Masyarakat berbagai budaya meyakini perkawinan sebagai masa peralihan dari tingkat kehidupan remaja ke tingkat kehidupan berkeluarga. Di Indonesia, setiap suku bangsa memiliki adat perkawinan masing-masing. Halnya dengan suku Dayak Kanayan. Adat perkawinan orang Dayak Kanayan terjadi bisa karena pasangan yang dijodohkan atau karena pasangan yang suka sama suka. Pelaksanaan upacara adat perkawinan Dayak Kanayan digelar dalam beberapa tahap, antara lain tunang, belawang karamigi, bisik gumi, pasamean, dan prabut palaminan. Menurut Wakil Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kuburaya, Nasution, dalam tahap tunang, orang tua mempelai laki-laki meminta kepada orang tua perempuan untuk meminang anaknya. Proses meminang ini pun juga membawa sebentuk cincin sebagai penandai atau tanda, dan cincin yang dibawa dibungkus dengan sapu tangan.
1: Di dalam masyarakat adat Dayak Kanayan, ketika urang ngomong panganten, biasanya pihak nang laki dulu, nang minta nang bini. Kadek zaman ampetnya namanya batandai, nyabarek tanda. Tandanin biasanya nang kabanyakan ka Dayak Kanayan nian dalam berupa cincin panganten dibungkus pakai saput tangan, ada lipatan 8, 16 dan lain sebagainya. Bisa juga tandanya nian nyabarean langsung ka pihak nang bini, atau ada juga melalui orang lain. Tapi ada juga kadek orang tua juga namanya ku kadek zaman ampetnya ngalamar keluarga nang laki dengan ngincang segala paribuh-paribuh adatnya, termasuk cincin tanda tadi, kemudian ia mengunjungi pihak nang bini.
0: Tahap selanjutnya adalah bisik gumi. Tahap ini adalah tahap di mana orang tua laki-laki memanggil segala warisnya yang terdiri dari dua masing-masing saudara dari pihak bapak dan ibu untuk melakukan perundingan. Adapun hal yang dirundingkan adalah menyelidiki apakah calon menantu perempuan yang dipilih masih terikat keluarga atau tidak. Dan untuk mengetahui apakah calon menantu perempuan itu cocok dijadikan istri. Hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan. Pihak perempuan harus mengadakan penelusuran dengan tiga hal, yaitu apakah laki-laki masih terikat keluarga sehingga harus mengeluarkan adat pengaras. Jika ada ikatan keluarga tapi jauh, maka laki-laki itu harus membayar adat paribasa. Dan jika terdapat ikatan keluarga dekat, ia harus membayar adat pangarumpang. Setelah calon mempelai laki-laki atau perempuan yang dimaksud telah disetujui, maka empat waris kemudian memilih seorang patone atau juru bicara.
1: Kemudian setelah nang bini narima tanda dari nang laki, biasanya keluarga nang bini siapalah nang paling samak, apa adik beradik, wek adik beradik, senape buka tandanya namanya ya bisik gumi. Ya batanyai dulu oleh keluarga nang paling dekat, baik sabalah apa we nang bini nian apa ataupun sabalah we nang bini nang narima tanda nian tadi ditanya tentang nang laki kua saya nang lakinya ahe karajanya lemai uraknya kak nang bini nian tadi nang calon mau menerima tanda nian tadi. Kemudian setelah mereka bisik gumi kadek memang mereka kua narima tandaan yang tadi, dilanjutkanlah ke proses selanjutnya.
0: Setelah ditemui persetujuan, kedua belah pihak akan menentukan hari perkawinan dengan menetapkan pula matamuan asap bontong, yaitu kedua pihak telah mempersatukan asap dapurnya. Pihak mempelai laki-laki biasanya akan mengirim benda-benda kuno sebagai pertanda ikatan. Prabut palaminan, setelah kedua mempelai setuju, patone akan mendatangi keluarga kedua mempelai untuk menanyakan kelengkapan segala persyaratan. Jika persyaratan sudah lengkap, Patone akan bertanya kapan perkawinan akan digelar dan dengan cara apa. Apakah dengan begawe jambu Jawa atau kedua belah pihak orang kaya dengan pesta besar atau begawe mokongi di mana kedua keluarga adalah sederhana atau begawe ngalalak copak di mana kedua keluarga amat sederhana. Jika sudah memilih salah satu, perkawinan akan segera digelar. Mengantar pengantin laki-laki, rombongan pengantin laki-laki dipimpin oleh Patone pergi ke rumah mempelai perempuan dengan diiringi oleh para pemuda yang dipilih. Kedatangan mereka membawa makanan dan atong atau kotak yang berisi uang logam, ayam yang telah direbus, dan pakaian laki-laki sehari-hari. Barang yang ada di dalam atong menjadi alamat atau pertanda bagi calon mempelai perempuan. Jika berisi kain belacu, berarti calon suami meminta calon istri untuk membantunya menjadi tani. Namun jika berisi kain merah seperti batik, maka itu pertanda kalau sang istri tidak usah susah payah membantu mengerjakan sawah.
1: Kan gawe ko ada dua, mokok ni dan gawe jadi. Kadek mokoknya ini anak-anak bapiring waris. Hanya di barek ya, pamatak waris. Kadek gawe jadi ko lengkap. Dikolah di pamat piring waris. Kemudian juga disediakan namanya tingkalak panganten, tingkalak parimatan. Kemudian di barek juga suba bicara, suba bidan.
0: Dalam prosesi menyambut rombongan pengantin laki-laki, rombongan pengantin perempuan akan menyambut dengan menebarkan beras kuning. Setelah itu, seseorang dari pihak perempuan menyerahkan beras banyu sepinggan ke Patone. Lalu Patone menerimanya dan mencelupkan tangannya ke dalam beras tersebut serta mengusapkan tangannya ke dahi pengantin laki-laki sebagai tanda ia telah membersihkan segala kotoran selama perjalanan. Setelah itu seorang gadis datang membawa setekoh air putih dan menuangkannya ke kaki pengantin laki-laki. Kedua pengantin lalu masuk ke rumah dan duduk di serambi diikuti oleh rombongan. Saat mereka duduk, datanglah seorang gadis membawa sepiring beras pulut, beras biasa, seperangkat sirih, beras banyu, dan seekor ayam yang lalu dikipas-kipaskan sebagai simbol membuang sial selama perjalanan pengantin laki-laki. Pengantin tama atau nyanggahan nabare rasi sesudah acara makan malam. Pengantin perempuan duduk di bilik kelambu di dalam kamar. Kemudian Patone mendekati kamar diikuti pengantin laki-laki. Di dalam kamar Patone berdiri sambil memikul tikar dan membungkus sebilah tombak. Sedangkan pengantin laki-laki memikul atong. Patone lalu mengetuk pintu sambil berucap mantong katinggek. Mendengar suara ketukan, pengantin perempuan harus membuka pintu, lalu Patone dan pengantin laki-laki masuk. Setelah itu, kedua pengantin duduk bersanding dan Patone memberikan nasi pulut kepada kedua pengantin dengan posisi tangan bersilang. Seusai acara ini, kedua pengantin dipersilahkan tidur. Keesokan harinya pengantin dipersilakan untuk pergi ke sungai sambil membawa bara api dari dapur. Sesampai di sungai mereka akan duduk di tepi sungai lalu berdoa sambil memegang bara api dan kemudian dicelupkan ke sungai. Tindakan ini merupakan simbol agar Jubata memadamkan bencana yang akan mengancam mereka seperti padamnya bara api tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan prosesi ngama tingkalang, yakni membongkar tingkalang oleh ahli waris. Setelah itu, semua rombongan akan pulang dan pengantin perempuan pulang ke rumah pengantin laki-laki. Setelah semua pulang, upacara adat ini dianggap selesai.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

abang. Pernah dengar kata ozon kan? Itu bah, molekul gas yang menjadi perisai bumi yang bermanfaat untuk menyerap radiasi dari sinar matahari. Tanpa lapisan ini, resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem akan meningkat drastis. Tapi tahukah Bu Abang bahwa ozon ini ada dua kepribadian? Satu sisi dia baik, satu sisi lagi dia jahat untuk kesehatan dan lingkungan kita. Yuk kita kenalan. Ozon baik itu namanya ozon stratosfer. Adanya di ketinggian 15 sampai 50 km dari permukaan bumi. Ozon ini gunanya melindungi bumi dari radiasi matahari yang menyebabkan resiko kanker kulit dan kerusakan ekosistem. Yang tak baik nih namanya ozon troposfer. Lahir dari polusi asap kendaraan dan pabrik yang kena panggangan matahari. Apalagi kota Pontianak nih yang mataharinya panas bedengkang, makin jadilah ozon troposfer nih. Bikin napas kita sesak, pedih di mata, bahkan sampai bisa ngerusak tanaman di halaman rumah. Makanya sekarang sebisa mungkin kurangi penggunaan kendaraan pribadi kalau tak perlu-perlu benar. Biar udara Pontianak tetap segar buat kita hirup sama-sama.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini Sabtu 9 Mei 2026 melalui FM 94.3 MHz live audio streaming www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Fabelina beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Abang jumpa kita di pagi Minggu 10 Mei 2026. Dan salam budaya untuk semuanya. Abang yang bersama Pro 4 di FM 94,3 MHz ataupun di live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone. Dan saya Ben akan bersama Bu Abang hingga siang nanti dengan ragam-ragam acara yang kita hadirkan untuk mengawankan Bu Abang. Dan pagi ini kita akan bersama di Hikmah Pagi Agama Kristen. Bagi Anda umat Kristiani, kita akan hadirkan Hikmah Pagi Agama Kristen bersama Pendeta Ale Matius, yang mana di pagi ini dengan topik Leading with Heart, Lead Like Jesus. Dan bagi Anda umat Kristiani, kita akan hadirkan terlebih dahulu sajian tembang rohani, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian yang disampaikan oleh Pendeta Ale Matius.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Selamat pagi para pendengar Hikmah Minggu. Hari ini kita belajar dengan satu masih tema besar, Lead Like Jesus, dengan tema subtemanya Leading with Heart. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan kami belajar pada hari ini dengan satu tema Leading with Heart, memimpin dengan hati. Tuhan memberkati. Berkati Bapa, para pendengar sekalian, berkati hambamu dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, saudara, memimpin dengan hati, memimpin seperti Yesus atau lead like Jesus, bagaimana kita memimpin dengan hati? Nah, ketika kita berkata-kata heart atau hati, kita memulai dengan satu kata ha. Ha itu adalah human humility, ya, atau kerendahan hati, ya, atau humble, ya. Jadi pemimpin sejati tidak berpusat kepada diri, tapi dia berpusat kepada Tuhan dan orang yang dipimpin. Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Saudara, apa yang menjadi prioritas Yesus? Apa yang menjadi hatinya Yesus? Saudara, kalau kita melihat hatinya Yesus adalah memperhatikan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, memulihkan jiwa-jiwa. Yesus turun dari surga, dia turun dari singgasananya menjadi hamba, menjadi manusia, menjadi yang paling rendah. Saudara, Yesus menunjukkan bahwa Yesus yang menjadi pusat hidupnya adalah memulihkan manusia, menyelamatkan manusia, memperbaiki manusia, menebus manusia, memulihkan manusia. Nah, kata kerendahan hati yang kedua, saudara, lead with heart, leading with heart. Kerendahan hati membuka ruang untuk kita menjadi pelayan Tuhan sejati. Menghindar kita dari pemimpin yang menguasai. Matius 23 ayat 19-12, barang siapa yang ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi saudara, melayani orang lain, mengasihi orang lain, itu membuka kita untuk kita lebih masuk kepada orang itu. Ketika orang merasa diperhatikan, ketika orang merasa dia penting, ketika dia didengar, dan saudara, ini bagian daripada pemimpin yang melayani. Yesus, ya, dari kata humble, ya, Yesus menjadi teladan utama dalam kerendahan hati. Filipi 2 ayat 5-8 menjelaskan bahwa bagaimana Yesus merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Jadi pemimpin yang rendah hati, saudara, adalah pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang mau belajar. Pemimpin yang senang kalau ada orang yang berani mengoreksinya. Tidak balik, memprotes, ya, bereaksi, membenteng diri, dan tidak merasa dirinya yang paling benar. 1 Petrus 5 ayat 5-6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi bagian yang pertama, saudara, humble atau humility, adalah pemimpin yang memiliki kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah dasar kehidupan seorang pemimpin yang punya hati melayani dan tidak meninggikan dirinya sendiri. Ini bagian yang paling penting, yang pertama dari kata heart, yaitu humble atau humble, ya, low profile. Kata heart yang kedua, saudara, ada E, ya, empathy. Nah, ha, ada E, empathy. Nah, saudara, apa itu pemimpin yang memiliki empathy? Mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihannya. Jadi Yesus, saudara, pemimpin yang memiliki hati yang tergerak ketika dia melihat kondisi pergumulan. Kenapa? Karena mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Wah, saudara, menarik bagian ini ya. Mendengar, mengamati, dan akhirnya Yesus memberikan sebuah tindakan. Saudara, pemimpin yang empati yang kedua adalah mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia merasakan, mengalami, mengerti pergumulan kita. Yang ketiga, saudara, pemimpin yang memiliki empati adalah memahami kebutuhan, memahami pergumulan dan harapan orang yang dipimpin. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi pemimpin bukan hanya teori, bukan hanya berpangku tangan, bukan hanya duduk di meja, tetapi mereka turun dan mereka turut merasakan. Maka saudara, Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan dan tergerak oleh ingin menolong orang lain. Jadi inti daripada ayat-ayat di atas, saudara, adalah seorang pemimpin seperti Yesus mampu merasakan dan memahami pergumulan orang banyak. Jadi H, humble, empathy, A, ya, heart, accountability, artinya bertanggung jawab atau tanggung jawab. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada atasan, bertanggung jawab kepada organisasi, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi dia bertanggung jawab dengan hari-hari Tuhan kasih waktu 24 jam, dia bertanggung jawabkan. Nah, saudara, kata tanggung jawab atau accountability, artinya yang kedua, saudara, tidak menyalahkan orang lain, tapi berani mengakui kalau dia salah, berani mengambil alih. Saudara, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Saudara, tanggung jawab mulai dari hal kecil, tanggung jawab menjaga waktu, tanggung jawab menjaga kesehatan, tanggung jawab menjaga keuangan, tanggung jawab menjaga berkat Tuhan, setia dalam hal-hal kecil. Soal accountability yang ketiga adalah menjaga integritas dalam perkataan dan tindakan. Yakobus 3 ayat 1, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, saudara, perkataan kita dipertanggungjawabkan, bukan hanya ngomong sembarangan. Status di Facebook pun dipertanggungjawabkan, saudara. Ada berkat Tuhan, ada uang, apalagi kalau sudah ditugaskan jadi ketua, sekretaris, bendahara, bertanggung jawab. Nah, saudara, accountability yang keempat adalah menjadi teladan dalam disiplin dan komitmen. Jadi kalau orang bertanggung jawab, dia menjadi orang yang komitmen, jadi orang yang disiplin. Jadi intinya, saudara, pemimpin yang bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab dalam tugas, adalah pemimpin yang berintegritas. Nah, yang pertama humble, rendah hati. Yang kedua empathy, heart. Ya, yang ketiga, saudara, accountability. Nah, R, relationship atau relasi. Pemimpin yang memimpin dengan hati, saudara, dia selalu memiliki relasi, enggak egois, enggak di rumah saja, enggak hanya ngomong dari meja gitu kan. Dia punya relasi. Jadi yang pertama, saudara, pemimpin yang memimpin dengan hati yang punya relasi adalah kepemimpinan dibangun atas hubungan, bukan sekedar posisi. Yakobus Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu akan berbuah banyak. Jadi saudara,
kata pokok anggur nih saudara, ini relasi tertancap antar carang dan pohon, terhubung dengan Tuhan, terisak dengan Tuhan, akar-akarnya mengalir ke dalam batang air sehingga dapat nutrisi kerajaan surga. Dan batang air itu adalah Yesus, firman Allah, sehingga ketika dia terhubung dengan Bapa, ketika dia terhubung dengan surga, maka dia memiliki hikmat, kebijaksanaan, pengertian, kasih, dan itu dapat memimpin manusia dan sesama. Jadi relasi itu adalah vertikal dan horizontal, itulah salib. Relasi yang kedua, saudara, mengutamakan kedekatan dengan Tuhan terlebih dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, nanti ditambahkan kepadamu. Markus 3 ayat 14, ia menetapkan 12 orang murid untuk menyertai dia. Ya saudara, Yesus setiap hari makan, minum, jalan, itu relasi dengan murid itu intim. Nah, saudara, menjadi seorang pemimpin harus punya relasi dengan Tuhan, dengan yang menjadi punya, yang menjadi bos kita. Dia adalah owner kita, dia pemilik, dia adalah pengusaha kebun anggur itu. Kita hanya pekerja-pekerjanya. Jadi punya relasi. Yang keempat, saudara, relasi yang kuat menciptakan kepercayaan dan kesatuan. Like father, like son. Jadi saudara, inti daripada relasi adalah kepemimpinan Yesus dibangun melalui hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Kepada Tuhan oke, kepada sesama juga oke. Heart yang akhir pakai P, trust, kepercayaan. Kepercayaan dibangun melalui konsisten karakter. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, penting sekali sebagai seorang pemimpin, ya, memimpin seperti Yesus, memimpin dengan hati, itu memiliki iman, kepercayaan, yakin Tuhan pelihara, yakin Tuhan menyertai, yakin Tuhan memberikan kekuatan, yakin Tuhan akan menyertai hidup kita, yakin Tuhan tidak pernah salah, yakin Tuhan akan menyembuhkan, yakin Tuhan akan mencukupkan, percaya. Saudara, kalau kata percaya ini menarik sekali. Saudara, dikisahkan dalam Perjanjian Lama bagaimana Elisa berkata, seorang janda, ambillah tempayan banyak-banyak, setelah itu tuangkanlah. Dan semakin mereka, sebanyak apapun tempayan yang mereka siapkan, itu minyaknya tidak berhenti mengalir terus sampai tempayan terakhir. Ketika tempayan sudah enggak ada lagi, minyaknya berhenti. Saudara, apa? Tempayan ini bagian daripada iman. Seberapa banyak kita mau mempercayakan. Mungkin tempayan yang satu ini bicara tentang masalah keluarga. Tempayan yang kedua itu masalah hubungan dengan sesama. Masalah tempayan yang ketiga itu masalah keuangan. Tempayan keempat masalah kesehatan. Apa sih yang enggak kita taruh? Tuhan, aku percaya. Percaya semuanya. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita. Yesus berkata kepada Yairus dalam kisah dalam Perjanjian Baru. Ketika Yairus datang kepada Yesus, terus orang-orang berteriak, kenapa kamu menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Tapi kata-kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Ketika dia sampai ke rumahnya, orang menangis berkata bahwa anakmu sudah mati. Mereka sudah menangis terseduh-seduh. Yesus mengeluarkan mereka dan dia berkata, kum, ya, balakum. Alaka latabra. Kum artinya bangkit, bahasa Arabnya, saudara. Artinya yang sudah mati, ya sudah enggak ada lagi. Tapi ketika Yairus percaya, yang hadir itu Tuhan yang punya kehidupan. Yang hadir itu Tuhan sang penyembuh. Akhirnya rohnya, jiwanya kembali kepada mayatnya. Kenapa? Karena Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Apakah kita percaya dengan segenap hati kita? Jadi memimpin dengan hati, memiliki hati yang yakin, percaya, memiliki iman yang teguh, Tuhan sanggup. Jadi pemimpin yang dapat dipercaya, ya, tidak berubah-ubah. Pemimpin yang punya prinsip. Jikalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, kamu gak akan diberikan perkara yang besar. Kamu tidak jujur dalam hal mamon, kata Lukas pasal 16 ayat 11. Nah, saudara, percayakah dalam hal keuangan? Contoh, ya,
kenapa sih orang sulit sekali memberikan persepuluhan? Ya, contohlah gajinya 5 juta, persepuluhannya 500 ribu. Langsung berpikir, aduh tinggal 4 juta setengah. Bisakah saya hidup dengan 4 juta setengah? Artinya enggak percaya kalau Tuhan memberkati 4 juta setengah. Jangan-jangan lebih diberkati di per 5 juta. Saudara, ini percaya. Ya. Jadi orang yang percaya, saudara, adalah orang yang transparansi dan jujur menjadi dasar pemimpinan. Ya. Jadi percaya, ya, believe, ya, kita percaya kepada Tuhan, ya. Trust, percaya. Nah, orang yang transparansi, jujur dalam kepemimpinan adalah dikatakan Daud menggembalakan mereka dengan ketulusan dan kejujuran hatinya. Jadi Daud itu serahkan, tidak ada. Jadi artinya orang yang neko-neko, orang yang banyak toppingnya, berarti dia kurang percaya. Apakah harus ditambah tipu-tipu kah? Harus ditambah dengan bohong-bohong kah? Harus ditambah dengan kemunafikan kah? Harus ditambah dengan menyembunyikan sesuatu? Enggak berani kah hidup jujur? Saya pernah lihat tulisan di belakang mobil, jujur itu keren gitu ya. Nah, saudara, jadi saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, dia kan jujur, Tuhan, aku enggak sanggup, Tuhan, aku enggak mampu. Ya. Saudara, inti daripada ayat ini adalah bagaimana kita mengikut Yesus, kita mengandalkan Yesus, percaya, kepercayaan lahir dari kesetiaan. Orang yang percaya setia, orang yang percaya itu jujur sama Tuhan, dan dia konsisten di dalam hidupnya. Jadi saudara, inti daripada heart, ya, humble, ya, kemudian empathy, accountability, dan kemudian trust, relationship, trust. Artinya kita simpulkan yang pertama, pemimpin seperti Yesus dimulai dari hati yang benar, bukan hanya keterampilan. Jadi hatinya benar dulu. Motivasinya yang utama adalah mengasihi Tuhan, melayani sesama, melayani orang lain. Kasihilah Tuhan Allahmu. Hati yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi kita akan simpulkan bagian poin yang pertama adalah kepemimpinan yang memimpin dengan hati, digerakkan oleh hati, digerakkan oleh belas kasihan, adalah kepemimpinan mulai dari hati yang benar di hadapan Tuhan, hati yang bersih, hati yang kudus, suci. Hati yang benar akan menghasilkan karakter dan tindakan yang benar, dan akhirnya melahirkan motivasi yang benar dan mengasihi Tuhan, melayani sesama. Jadi pemimpin dengan hati, ya, lead like Jesus, ya, digerakkan oleh hati, adalah itulah pemimpin yang sejati. Ya, pemimpin yang memulai dengan hati. Hati itu adalah pusat motivasi, pusat karakter dan arah hidup seseorang pemimpin. Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan yang baik. Jadi pemimpin dengan hati, saudara, adalah pemimpin yang kelihatan dari perbuahnya. Pemimpin dimulai dengan hati. Yang kedua adalah apa yang ada di hati akan membentuk, menentukan cara seorang pemimpin berpikir, berbicara, dan bertindak. Amsal 4 dan 23, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena nanti terpancar dari situ. Yang ketiga, saudara, pemimpin yang memulai dengan hati adalah Yesus menekankan bahwa sumber kehidupan keluar dari hati. Karena dari situlah, ya, dari yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Jadi hati menentukan arah kepemimpinan. Nah, pemimpin, lead like Jesus, yang memimpin dengan hati, yang kedua, hati yang berpusat kepada Tuhan, God center heart, ya. Pemimpin Kristen tidak menjadikan diri sebagai pusat, tapi hatinya dipusatkan kepada Allah. Maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi tujuan utama kepemimpinan adalah kemuliaan Allah, bukan mencari popularitas. Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
manusia. Jadi kepemimpinan menjadi bentuk ibadah dalam tindakan nyata. Yohanes 8:29, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Inti kepemimpinan adalah kepemimpinan diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara, hati yang melayani, ya, hati yang mengasihi, hati yang rindu melayani, Yesus memimpin dengan cara yang berbeda dengan dunia ini. Ya, anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Memimpin dengan hati hamba siap turun tangan, membantu orang lain. Yohanes 13:14, aku telah memberikan suatu teladan kepadamu. Dia mencuci kaki muridnya. Kepemimpinan yang punya hati yang melayani adalah kepemimpinan yang bukan soal posisi, tapi bicara pengorbanan, mengosongkan dirinya. Nah, kemudian saudara, pemimpin yang memimpin dengan melayani dengan hati, atau pemimpin seperti Yesus yang digerakkan oleh hatinya, menggerakkan pelayanan dari hati, adalah love, heart. Kasih menjadi dasar setiap keputusan dan tindakan seorang pemimpin. Kasihlah seorang akan yang lain. Yohanes 13:34. Jadi mengasihi berarti peduli. Mengasihi berarti kita belajar sabar terhadap kondisinya. Saudara, sebagai seorang pemimpin, ini yang paling besar pengorbanan, sabar. Memimpin orang aneh, memimpin orang agak bebal, bodoh, yang nakal, yang penipu. Ya, begitu banyak karakter yang susah, yang keras kepala. Satu kata apa? Sabar. Dan kita belajar untuk memahami orang lain. Jadi kasih membuat kita bisa paham. Oh iya. Oh iya. 1 Korintus 13:1-2. Sekalipun aku dapat titik-titik, ya. Banyak dapat ini, dapat itu. Hebat ini, hebat itu, ya. Punya karunia-karunia itu. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama-sama dengan gong yang berkumandang canang merincing. Saudara, pemimpin bukan bicara tentang kehebatan kita, uang kita, kemampuan kita, mobil kita, rumah kita, tetapi apa isi, apakah kita punya kasih mengasihi jiwa-jiwa. Tambah kasih, kepemimpinan menjadi keras dan tidak bisa membangun. Matius 22:33, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Jadi inti saudara, bagian ini, living heart, adalah kasih adalah fondasi dalam sebuah kepemimpinan. Nah, ketika kita bicara tentang hati seorang pemimpin, ya, ya, memimpin dengan hati, hati yang tunduk, ya, hati yang rela menjadi keset, rela untuk menjadi dulos, ya, rela menjadi hamba, atau kerendahan hati membuka ruang untuk Tuhan bekerja. Jadi kenapa, Saudara berkata, kenapa sih kita harus jadi pemimpin yang humble heart, ya, yang rendah hati? Nah, saudara, itu membuka Tuhan bekerja. Ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi kalau kita rendah hati, saudara, lebih gampang dibentuk. Jadi yang paling sulit dibentuk tuh orang sombong, saudara. Jadi katanya, kalau orang sombong, saudara, susah ditegur, susah dikasih nasihat. Ya, merasa gak perlu orang lain, merasa gak perlu pendapat orang, karena dia merasa terlalu pintar. Maka rendah hati itu berkatnya banyak. Firman Tuhan berkata bahwa berkat ada di atas kepala orang yang mau merendahkan dirinya. Jadi saudara, pemimpin tidak merasa lebih tinggi daripada yang dipimpin. Yakobus pasal 4:10, rendahkanlah dirimu di dalam Tuhan. Jadi hanya di dalam Tuhan, saudara, kita bisa merendahkan diri, belajar. Yesus menunjukkan kerendahan hatinya dengan melayani sampai mati di kayu salib. Matius 23:11, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayan. Jadi inti bagian tunduk dan rendah hati adalah kerendahan hati membuka jalan bagi Tuhan berkarya
dalam kehidupan kita. Sudah ada ilustrasi kambing ya, dari turun dari gunung ya. Turun dari gunung sebelah ke menyebelah. Pas ketemu dengan sungai, di situ ada jembatan yang hanya bisa dilewatin satu kambing, saudara. Pas ketemu di tengah, saudara tahu ya, kambing ini keras kepala. Tapi pas ketemu di tengah, saudara, gimana caranya supaya dua-duanya jangan ngotot? Kalau ketemu tanduk, saya yakin dua-duanya itu jatuh ke jurang. Tapi katanya kambing yang satu menunduk ya, tiarap gitu kan. Kambing yang satu baru jalan dari atasnya. Akhirnya dua-duanya selamat. Saudara, kambing yang keras kepala aja bisa rendah hati ya. Kenapa kita enggak ya kan? Kita ini kan anak Tuhan toh. Kepala kita ini kepala singa dari Yehuda toh. Kenapa sombong banget gitu ya. Nah, memimpin dengan hati adalah hati yang konsisten, integrity heart. Apa yang dilakukan di depan umum sama dengan yang di belakang layar. Lukas pasal 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil dari saudara, kita enggak bisa jadi pemimpin yang berkepala atau bermuka dua atau lain di depan lain di belakang. Jadi pemimpin yang memiliki integritas ya, integrity heart atau yang konsisten. Jadi integritas membangun kepercayaan dalam kepemimpinan. Mazmur 15 ayat 2, dia yang berlaku tidak bercela. Nah, berarti bagi seorang pemimpin, saudara, bagian ini berusaha untuk membuang, ya, menyalipkan kekurangan-kekurangan kita. Bagaimana kita bisa memimpin belajar untuk tahu, oh ini saya punya kelemahan di sini, saya kelemahan di kata-kata, saya kelemahan di pendengaran, saya kurang dengar masukan orang, saya terlalu tajam ngomongnya, saya terlalu kasar, saya terlalu vulgar gitu kan. Oh, saya itu enggak ada belas kasihan, saya terlalu kejam. Kita belajar, oh ya, saya perlu berubah dalam hal ini. Nah, saudara, pemimpin yang konsisten menjadi teladan yang kuat. Amsal 10 ayat 9, siapa yang berlaku jujur aman jalannya. Jadi integritas di salah satu kata jujur ini polos, artinya tidak ada tipu-tipu. Jadi intinya, saudara, pemimpin yang berintegritas membangun kepercayaan di atas pelayanannya. Jadi orang bisa percaya. Kesimpulan, kepemimpinan seperti Yesus bukan dimulai dari strategi, tapi dimulai transformasi hati. Hati yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Dunia membutuhkan pemimpin bukan hanya hebat, tetapi punya kemampuan, tetapi juga hatinya bersih atau memiliki hati pelayanan. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan memberikan perkara besar. Mazmur 15 ayat 2, dia yang berlaku tidak setia. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami leading with heart, memimpin dengan hati, memiliki hati yang mau melayani, yang mau berkorban, memiliki hati yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dalam seri memimpin seperti Yesus. Kiranya ini menjadi berkat bagi kami semua. Kalimantan Barat diberkati. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi pada pendengar. Selamat hari Minggu. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Ali Matius MTH. Kiranya hari Minggu harinya Tuhan. Saudara diberkati. Keluarga diberkati. Kesehatan diberkati. Diberikan umur yang panjang. Mungkin ada yang ulang tahun hari ini. Happy birthday to you. God bless you.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimbah hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimbah hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita meladang itu terakhir tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan. Namun, lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mana bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang hendak ke pandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada orang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimbah hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan begitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal itu dibawakan topal, ditawak atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngandah diam. Dok kali kerja. Kalau hari panas pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi ampa dia ndak uyuh. Bik kita beralih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin yang dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, lalu untuk mulakan tadi ini nandonya mai itu banding pakai Honda. Honda mampu kita jalan itu ayo dukung tadi. Ha dukung tadi itu. Hai umpama dia itu tetap maka kemanyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Ha itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam tu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni Nyapat Tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat Nyapat Tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat Tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: Apa jak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, timbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan merias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum merias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repekkan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kening ni awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas HP, cabutlah colokan tu kalau kau tak pakai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colokan tu tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jak 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, paham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman berman, ngidup mati kan tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Bu Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatirata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
1: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
2: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambatirata hayo. Disut jalan-jalan kepala.
1: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
2: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
1: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang.
0: Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
2: Oh, enggak ya. Aulah. Abang minum kopi lo ya.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan khasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Khatulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah, Mak. Agak asyik nengok konten, nak. Nanti dia ngilang.
0: Mak ingatkan ya, Bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi, kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tadak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ingatkannya, Bang. Biar jempol abang tu bijaksana. Bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah. Baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak ni. Kesiangan dah masak ni.
1: Mak ni.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehe kok kampung, rehe kok tanah kelahiran diri. Pokoknya rehe kok saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.